Teman Prodi, waktunya untuk info update lalu lintas bersama Raya Alifa di pagi hari ini. Teman Prodi, kalau misalkan lihat dari Jalan Ponegoro pada pagi hari ini terpantau cukup lengang ya, karena tadi menurut aku peak seasonnya tuh agak-agak di jam 6:30. Tapi kalau untuk sekarang lebih rame yang mau ke arah Gasibu nih. Tapi karena memang kayaknya lumayan buru-buru ya teman Prodi di jalan, jadi buat kamu yang melintas di Jalan Diponegoro pada pagi hari ini, lebih hati-hati lagi pasti dan juga lebih aware terhadap sekitar kamu. Kita beralih ke daerah Jalan Dr. Junjunan teman Prodi di daerah Paster pada pagi hari ini terpantau padat. Buat kamu yang pengen lewat jalan terusan Jakarta pada pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar ya teman Prodi. Tapi ini ada beberapa kemacetan di daerah Pasir Impun di pagi hari ini. So teman Prodi, buat kamu juga nih yang punya update lalu lintas di daerah kota Bandung, boleh banget ya langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram dan tag kita di @pro_bdg.

0: Benny Man, come on.
1: I might kill my ex.
2: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
2: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tau lah, emangnya ada?
2: Adalah, Mika tambah young.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada 2 tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola.

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Nah teman Pradua masih bareng sama Relva pastinya di Spada. Nah ini ada dari Fahmi di WhatsApp Pradua Bandung yang dia tuh kasih info nih teman Pradua. Kau udah sempat tahu belum kalau misalkan ada film horor psikologi fiksi ilmiah yang Backrooms yang ngegunain bahasa Indonesia. Wow, ini kayak pernah lewat juga deh di Instagram aku, ya enggak sih, yang film horor judulnya adalah Backrooms yang sempat viral juga di sosial media teman Pro, dan dia tuh juga baru aja debut di box office Amerika Utara. Jadi film panjang debut karya dari YouTuber Connie Parsons ini ditulis oleh Will Sodik. Dan dia tuh udah mencatat keuntungan sekitar 81,4 juta US dollar atau sekitar 1,45 triliun rupiah nih teman Pro 2. Nah selain yang bikin viral dari ceritanya juga nih teman-teman berdua, ternyata Backrooms-nya juga menjadi perbincangan di sosial media karena nih salah satunya itu tuh ada rekaman suara salam berbahasa Indonesia dari Ilyas Harun teman berdua yang terdapat dalam The Golden Records yang diluncurkan NASA pada tahun 1977. Wow, buat kamu yang penasaran sama filmnya, jadi Backrooms itu adalah film yang diangkat dari serial Web Person dan juga terinspirasi dari serial Creepypasta dengan judul yang sama nih teman Pro 2. Wow, thank you Fahmi ya infonya. Aku juga kaget dan juga kayak kita tuh selalu proud, ya enggak sih, kalau misalkan dengar ada Indonesia di kancah internasional pastinya. Nah Fahmi katanya pagi hari ini juga pengen muterin lagunya dari Adi Kara dong, yang Primadona. Oke. Selain Fahmi, di pagi hari ini juga ada dari Zulia di Jakarta. Halo Zulia. Nah Zulia ini dia ngebagiin quotes teman Pro 2. Katanya quotes hari ini adalah selalu awali hari dengan doa. Bener banget ya Zulia, karena kalau misalkan kita tuh udah berdoa di pagi hari, biasanya kita pasti bakalan ngerasa lebih semangat dan lebih dilindungi pastinya. Jadi pagi hari ini salam-salamnya Zulia, katanya buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Pagi-pagi pengen puterin lagunya dari Angie Carvalho dong, yang Remuk, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you ya Zulia, semoga kamu juga selalu happy pastinya ya. Dan selalu ingat juga pasti teman Produ untuk mengawali hari ini dengan doa.

0: Wiran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Itu memang Radio sempat ada perbincangan ya kalau misalkan Taylor Swift itu bakalan terlibat dalam film Toy Story 5 yang rencananya bakalan tayang di tanggal 19 Juni nanti nih. Nah, ini tuh karena halnya ya teman Radio, karena kan promosi film animasi Pixar yang di billboard sejumlah kota besar itu tuh dia nampilin gambar langit biru dengan inisial TS. Jadi kayak bisa di Toy Story, bisa juga jadi Taylor Swift ya. Nah, ini tuh juga bukan hanya karena itu aja makanya orang-orang berpikir kayaknya Taylor Swift bakalan join deh di film ini. Tapi dilansir dari USA Today ini teman Pro 2, di bulan April lalu tuh situs resmi Taylor Swift sempat nampilin hitungan mundur atau countdown dengan visual bergaya Toy Story. Jadi kayak ada semacam kayak cocok logi gitu teman Pro 2. Nah, namun saat itu tuh memang belum ada yang namanya konfirmasi dari Pixar-nya ataupun dari pihak Taylor Swift-nya sendiri. Tapi di teman Pro 2, Pixar tuh juga ngerilis sebuah reels ya, yang isinya tuh tadi adalah simbol dari Disney Pixar yang ada TS-nya dan dia tuh pakai lagu Shake It Off-nya punya Taylor Swift di teman Pro 2. So, menurut kamu dengan hint kayak gitu, menurut kamu apakah ini hanya sekedar kayak kebetulan aja ataukah memang nanti Taylor Swift bakalan join di Toy Story? Menurut kamu gimana teman Pro 2? Spill dong jawabannya kamu di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Hai teman Pro 2 bareng sama Ralifa pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu nih yang juga stay tune di sosial media ya teman Pro 2, pasti tahu juga nih kalau misalkan ada keputusan baru atau kebijakan baru tentang pajak royalti penulis di Indonesia yang akan dipangkas dari 15% jadi 1,5%. Dan ini tuh juga merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu banget teman Pro 2, karena ini tuh udah diperjuangkan dari tahun 2017. Nah, kita juga bakalan ngobrol di pagi hari ini barengan sama Kak Anissa. Jadi Kak Anissa ini adalah seorang penulis teman Pro 2, dan karyanya itu tuh di tahun 2025 adalah Telinga Yang Tidak Dijual di Pasar Saham. Kita say hi dulu ke Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, Kak Anissa, sebelumnya thank you banget udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini. Karena kan ini lagi sangat hangat banget ya Kak ya, soal pajak royalti penulis di Indonesia yang akan dipangkas dari 15% jadi 1,5% setelah kurang lebih hampir 9 tahun diperjuangkan ya Kak Anissa ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana nih tanggapan?
1: 2017.
0: Bener banget Kak, kayak tahun depan tuh genap 10 tahun ya, untungnya belum sampai ya Kak Anissa ya. Tanggapannya gimana nih Kak Anissa?
1: Iya, kalau tanggapan aku sih tentu aja ya, ini tuh kabar baik sebenarnya, angin segar yang wajib kita apresiasi penuh gitu. Say thanks kepada kawan-kawan penulis. Kemarin mungkin kalau teman-teman sempat lihat Instagramnya beberapa penulis ternama ya, ada Mbak Dini, J.S. Hiren gitu, Terelie juga kan termasuk yang sangat vokal gitu. Dan kemudian ada juga nama-nama yang mungkin tidak terlihat lah di depan layar gitu. Jadi memang ini tuh buah manis dari kegigihan dan perjuangan panjang ya sebenarnya gitu, para komunitas literasi dan penulis gitu. Jadi ya pemerintah pada akhirnya menyadari ya bahwa sebenarnya karya tulis gitu, mau fiksi, mau non-fiksi ya, mau karya tulis ilmiah pun gitu, sebenarnya bukan sekadar komoditas dagang biasa aja sih gitu yang bisa dikenakan pajak berganda. Soalnya kenapa ya? Karena misalnya ekosistem literasi itu kan sebenarnya investasi peradaban gitu ya. Jadi mau nggak mau kan salah satu cara bahkan mungkin cara paling dalam gitu, paling berdampak untuk mencerdaskan suatu bangsa itu kan memang keilmuan ya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi pemangkasan yang bisa sangat signifikan ini jelas meringankan beban finansial para kreator di atau para penulis gitulah di hulu kreatifnya gitu sih Kak. Jadi memang wajib kita apresiasi penuh ya gitu.
0: Oke, kita kasih aplaus dulu kalau gitu ya Kak Anissa ya. Karena ini berarti memang menjadi satu hal yang sangat membahagiakan banget ya Kak. Apalagi kita juga tadi dengar cerita dari Kak Anissa juga bahwa ini memang adalah hal yang sangat-sangat diperjuangkan banget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, dari POV-nya Kak Anissa juga nih Kak, sebagai seorang penulis juga, apakah menurut Kakak penurunan dari pajak ini tuh bisa membuat profesi penulis tuh jadi lebih diminati nih sama anak-anak muda yang mungkin kayak awalnya pengen jadi penulis tapi kayak masih ragu, tapi dengan adanya potongan ini apakah menjadi angin segar nih menurut Kak Anissa?
1: Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa menjadi salah satu stimulus ya, tetapi tidak serta-merta membuat profesi ini tuh langsung kebanjiran peminat lagi gitu. Kenapa? Karena kita kalau bicara pajak ini kan masalah hilir ya Kak gitu. Dan sebenarnya kalau ini pendapat saya ya, masalah di ekosistem kepenulisan itu ada di hulu gitu. Jadi pajaknya diturunkan jadi 1,5 itu bagus. Tetapi sebenarnya ada hal-hal lain yang membuat si ekosistem kepenulisan ini menjadi belum optimal. Misalkan persentase royalti dasar nih dari industri atau penerbit itu kan rata-rata masih di angka 10% atau bahkan lebih kecil Kak. Jadi gitu. Jadi misalkan bayangkan ya, kalau misalkan seorang penulis itu memberikan naskahnya ke penerbit, itu mendapatkan royaltinya hanya 10% Kak. Jadi kebayang kalau misalkan ada buku dijual 95.000, ke penulis itu Rp9.500 saja. Lalu kami dikenakan pajak gitu kan, 1,5% gitu. Jadi sebenarnya dengan ilustrasi seperti itu, pendapatan bersih penulis itu sebenarnya belum bergeser secara drastis Kak. Jadi tidak bisa, secara sederhana tidak bisa kita lihat sebuah penurunan 1,5% ini serta-merta membuat jadi akhirnya penulis itu tanda kutip cepat berdaya atau cepat punya tabungan gitu ya. Itu enggak juga gitu sebenarnya gitu. Jadi jadi penurunan pajak ini tuh sebenarnya langkah awal yang sangat baik ya menurut saya, untuk memberi sinyal bahwa profesi penulis itu dihargain sama negara. Itu jelas ya. Jadi sebenarnya kemarin kan kayak Pak Purbaya akhirnya announce gitu, itu bagusnya tuh apa? Oke, jadi udah dikasih sinyal bahwa ternyata profesi penulis itu dilihat ya sama negara. Nah itu otomatis pasti jadi stimulus kan,
0: benar-benar.
1: Gitu.
0: Jadi ternotis gitu ya kan, Nisa ya.
1: Ternotis gitu. Tapi ekosistemnya sendiri, menurut saya pribadi itu masih punya banyak PR gitu agar profesi ini bisa menjamin kesejahteraan secara penuh gitu sih Kak.
0: Oke, berarti ini adalah salah satu angin segar tapi belum serta-merta mengubah satu ekosistem.
1: Betul.
0: Gitu berarti ya kan, Nisa
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nah di pagi hari ini juga ada yang nanya nih Kak Nisa ya, ada dari Dika katanya. Halo Kak Nisa, yeah. Halo Kak Raya, halo hai. Dika.
2: Ya hai.
0: Aku pengen tanya dong Kak, apakah nih dengan adanya pemotongan pajak ini tuh berpengaruh nih Kak ke harga buku ataukah enggak?
1: Kalau pemotongan harga buku atau tidak, menurut saya bisa berpengaruh, bisa enggak. Tetapi kalau permasalahan buku itu kan sebenarnya kalau kita melihatnya di negara-negara, kita sudah komparasi di negara-negara yang ekosistem bukunya sudah oke. Contoh di negara Nordik ya, daerah Nordik atau negara Eropa itu pemerintahnya itu memberi subsidi besar-besaran untuk buku. Makanya kenapa harganya bisa murah gitu. Jadi kalau saya lihat bisa jadi, tapi tadi ya tidak menjadi variabel tunggal gitu. Karena ekosistem di dunia penerbitan atau dunia literasi ini banyak stakeholdernya gitu ya.
0: Oke, gitu banyak sih. Ininya ya kayak banyak apalagi, poin-poinnya ya.
1: Betul, apalagi kalau kita bicara imported books itu aduh kayaknya memang susah tuh gitu. Ya semoga pemerintahnya ngasih subsidi lah ya ke buku-buku.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Semoga biar lebih banyak juga yang baca buku ya Kak Nisa ya di
1: tujuh,
0: situ.
1: Tujuh,
0: ya.
1: Tujuh,
0: oke.
1: Okay.
0: Nah, Kak Nisa berarti tadi kan ini relate juga nih dengan tadi statement dari Kak Nisa bahwa memang banyak hal yang harus di perbaiki gitu ya, satu persatu bisa dimulai dari pemotongan pajak ini gitu ya Kak ya. Nah
1: betul.
0: Menurut Kak Anissa sendiri selain pajak royalti ini apa sih yang mungkin sebagai penulis juga yang Kak Anissa tuh harapkan bisa segera terjadi dalam waktu dekat di dunia menulis nih Kak Anissa?
1: Oke, kalau saya amati ya dari lapangan gitu, dari dulu itu sebenarnya ada dua hal yang mendesak yang sebenarnya harus segera dibenahi. Dan tentu saja lagi-lagi mau tidak mau karena kita hidup dalam sebuah negara, pemerintah harus ikut turun gitu ya. Itu yang pertama, ini tuh pemberantasan pembajakan buku Kak. Karena di Indonesia itu kita tahu ya, bukan hanya buku saja, tapi barang-barang kan sangat mudah diduplikasi ya, sangat mudah dikawekan lah bahasanya gitu. Jadi, jadi sebenarnya nanti ini kita kalau bikin ilustrasi gitu ya, mau pajaknya diturunkan sampai 0% pun ya Kak, kalau buku fisik sama digital itu dibajak secara bebas di e-commerce tanpa ada penegakan hukum yang tegas, ya penulis tetap nggak akan dapat haknya gitu kan. Jadi iya gitu kan. Nah itu sebenarnya kan siapa sih gitu yang bisa memperketat regulasi, peraturan dipegang siapa, ya balik lagi ya di institusinya yang berwenang itu ya pemerintah lah, Polri lah gitu, lagi-lagi kan ke sana gitu. Dan dan yang kedua itu ya penguatan ekosistem literasi dan distribusinya sih kalau dari aku. Jadi kalau kita melihat sebuah permasalahan kan kita memang harus secara holistik ya kita lihat gitu skema besarnya. Oh gitu, apa namanya, dari topnya seperti apa dan bottomnya seperti apa gitu. Nah kalau menurut saya sih yang bisa kita kerjakan bersama-sama penguatan ekosistem literasi dan distribusi gitu. Walaupun tetap saja kita itu butuh regulasi yang mendukung untuk keterjangkauan tadi, yang tadi kakak bilang tuh yang nanya gitu Kak Dika, keterjangkauan harga buku dan pemerataan distribusinya ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi bukan hanya berpusat di kota-kota besar gitu. Jadi aku sih berharapnya itu ya. Jadi distribusi itu kan mau tidak mau pasti ada hubungan dengan logistik Kak.
0: Benar, benar
1: kan,
0: Kak.
1: Iya dong,
0: banget
1: kan?
0: Ya hubungannya ya.
1: Betul. Jadi misalkan kita kan pakai logika ekonomi, misalkan buku itu terjual bisa ada harganya, misalkan 125.000, itu ada nilai apa aja sih kalau dibedah, ya kan? Pasti ada ongkos misalkan ngirim dari gudang ke sana berapa. Nah, itu kan sampai variabel-variabel terkecil
0: yang masuk
1: itu pun
0: juga gitu
1: beban.
0: Ya Kak Anissa ya, ke dalam perhitungan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, terus
1: Kak. Betul. Sekarang bayangkan kalau misalkan apa ya, modanya tidak diperbaiki, infrastruktur tidak diperbaiki gitu ya, pengiriman otomatis misalkan kemarin saya ada kisah, maksudnya cerita di buku saya aja ada pengiriman, ada apa ya, orang asing gitu alhamdulillahnya mau beli buku saya dari Bulukumba.
0: Wow,
1: itu kan jauh sekali
0: jauh
1: dari Bandung
0: banget.
1: Nah otomatis ongkirnya sangat mahal kan. Kenapa? Karena kan ya kita tahu transportasi di negara ini, apalagi negara kepulauan ya, kalau misalnya memang tidak dibereskan gitu secara masif, ya pada akhirnya akan membebankan si biaya orang bisa punya buku itu gitu. Karena kan kita juga tantangannya negara kepulauan gitu. Jadi ya masalah si kepenulisan, minat baca buku ya, banyaknya penulis baru, ini memang variabelnya holistik ya sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi udah ada nih satu, si pajak penulisnya diturunkan gitu. Semoga yang lain kita bisa pelan-pelan bareng bersama-sama diperbaiki juga. Jadi akhirnya insya Allah si apa Indonesia ini bisa jadi negara yang masyarakatnya berilmu semua gitu.
0: Amin, luar biasa banget ya teman produa. Ternyata memang masih banyak nih hal yang diharapkan akan segera membaik ya Kak Anissa. Semoga dalam waktu dekat pas ada angin segar lagi, kabar baik lagi untuk dunia menulis, bagi penulis dan juga pembaca dan juga penerbit gitu ya, kayak untuk semuanya.
1: Betul. Toko buku juga.
0: Toko buku juga
1: terdampak.
0: Benar, benar banget Kak Anissa. Oke, Kak Anissa, kalau teman produa pengen kenal sama Kak Anissa lebih jauh, boleh di-spill dong Kak sosial medianya nih Kak Anissa.
1: Boleh, aku saya Anissa, saya penulis dongeng anak juga. Kemudian saya tergabung dalam kelompok musik Estuari. Kalau mungkin teman-teman di Bandung tahu, Instagram saya di @anissaresm_Anissa_Rezm gitu ya, Anissa Rezm juga. Kemudian untuk karya-karya saya, kalau mau membeli bukunya sudah ada di toko buku-toko buku seluruh Indonesia, toko buku independen alternatif. Kalau di Bandung itu Telinga yang tidak dijual di pasar saham masih ada di Pelagia, kemudian masih ada di Kineruku juga, masih ada saya lupa satu lagi di mana ya, ada di Bunga di Tembok juga. Pokoknya ada di link di bawah bio saya, itu bisa pembeliannya via sana. Dan kalau untuk karya-karya musiknya bisa di Spotify, di YouTube, cari saja Estuari, Estuari begitu. Thank you.
0: Oke, thank you Kak Anissa. Dan Estuari juga sempat main ya Kak ya di Pro 2 Bandung. Jadi teman Pro 2 juga bisa request lagunya di Pro 2 Bandung.
1: Iya.
0: Oke, Kak Anissa, terima kasih banyak Kak udah menyempatkan diri untuk sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Anissa sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya buat teman-teman Pro 2. Terima kasih Kak Anissa. Semoga kita segera ketemu lagi ya Kak Anissa ya.
1: Iya, iya. Boleh kita main lagi ke sana ya.
0: Oke, siap ditunggu Kak. See you Kak Anissa. Sehat-sehat ya Kak. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Nah teman Pro 2, ya kalau tadi juga sempat spill bahwa Estuari juga sempat main ke RRI Pro 2 Bandung. So kita puterin lagunya juga. Nah buat kamu yang suka sama dunia tulis-menulis juga, dan mungkin kamu adalah penulis, gimana tanggapan kamu soal potongan pajak dari 15% menjadi 1,5%? Boleh di spill dong teman Pro 2 di 0812 6020 9696.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay barengan sama Raya Liva. Tapi abis ini bakalan barengan sama Uli di jam 9. Kalau gue pamit teman Pro 2, tapi nanti Raya akan kembali lagi. Pastinya tetap stay tune, masih di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2 Ulitan Wijaya bakal temenin kamu dan teman Pro 2. Ini udah waktunya kita ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Ustadz Syarif nih, teman Pro 2, tentang implementasi moderasi beragama di lingkungan. Itu seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung hubungi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, kita coba dulu ya teman Pro 2 untuk menghubungi Pak Ustadz lagi. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune only on Pro 2 96 FM.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

coba hubungi lagi Pak Ustadz Syarif kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Baik, sepertinya belum bisa ya teman berada, kita coba lagi.

0: Bandung, teman Pro 2, Ulitan Wijaya masih temenin kamu dan kita mau ngobrolin soal moderasi beragama ya. Implementasi di lingkungan itu seperti apa? Sekarang kita sudah terhubung barengan sama Pak Ustadz Syarif nih, seorang dosen juga. Selamat pagi Pak Ustadz Syarif.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Ustadz, implementasi moderasi beragama di lingkungan itu seperti apa sih Pak Ustadz?
1: Terima kasih kesempatannya bisa bersilaturahmi dengan para pendengar Pro2RI ya. Jadi poin pentingnya mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan kita ya, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan dimanapun berada. Poin pentingnya adalah bagaimana kita menjaga rasa keadilan ya, dengan orang yang berbeda agama dengan kita, kemudian tetap selalu berbuat baik, kemudian saling menghargai, saling menghormati, ya hal-hal yang menjadi hak bagi orang ya yang berbeda agama dengan kita, selama itu tidak berkaitan dengan urusan akidah, begitu ya. Dan kemudian yang menjadi rujukan dalil ya, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang

0: beragama dengan kita, selama dia tidak memerangi dan mengusir kita dari tempat kita. Begitu mungkin teh.
1: Nah, begitu teman perdua ya. Nah, sejauh mana sih kegiatan keagamaan di lingkungan nih untuk melibatkan partisipasi atau mengundang umat beragama lain begitu? Kayak misalnya nih, Pak Ustadz, kemarin kan kita Idul Adha ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, tetangga kita juga ternyata kalau di melihat di Instagram kayak gitu kan ya, banyak juga ternyata yang berbeda agama selain Indonesia, selain Islam begitu ya. Non-Islam juga ya, mendapatkan daging kurban. Nah, itu sendiri seperti apa nih, Pak Ustaz?
0: Boleh. Ya. Jadi, apa namanya, kalau daging kurban itu kan berbeda dengan zakat. Jadi, daging kurban itu bisa dinikmati ya, kepada setiap orang sekalipun berbeda agama. Nah, artinya itulah kesempatan kita untuk berdakwah, menampilkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Artinya berbuat baik terhadap sesama ya, bermuamalah dengan manusia yang lainnya, itu merupakan ciri dari umat Nabi Muhammad. Ya, selama apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan toleransi itu tidak berkaitan dengan persoalan akidah. Nah, karena kan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu mungkin.
1: Baik, nah ada pesan gak sih mungkin dari Pak Ustadz gitu kan ya, kalau misalnya ke teman-teman gitu yang masih memberikan ujaran kebencian gitu terhadap rekan-rekan yang berbeda agamanya selain kita, begitu Pak Ustadz?
0: Berarti kalau orang masih mengujar kebencian ya tanpa alasan yang jelas tentu saja ya, nah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan bagaimana kita harus berbuat baik sesama manusia sekalipun manusia tersebut berbeda agama dengan kita. Jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil selama orang-orang yang berbeda agama dengan kita tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita.
1: Baik.
0: Kalau misalkan tetangga kita baik, masa kita menjadi orang
1: yang jahat?
0: Itu artinya tidak adil, ya.
1: Nah, itu dia teman perdua ya. Apalagi kalau misalnya kita masih suka memberikan ujaran kebencian, terutama di media sosial, gitu ya. Mungkin Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Jangan gitu. Nah, karena itu tidak mencerminkan agama kita begitu ya Pak Ustadz?
0: Ajaran Islam.
1: Ajaran ya. Islam. Nah,
0: betul.
1: Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Syarif atas waktunya ya. Sudah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Pro 2, Pak Ustadz.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum ya, semuanya, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah itu dia teman Prodi, obrolan Uli barengan sama Pak Ustadz Syarif, seorang dosen ya, yang mana nih apa saja sih yang bisa diimplementasikan tentang moderasi agama terutama di lingkungan kita gitu kan ya. Tadi juga udah disebutin nih apa aja tuh yang bisa kita lakukan dan apa yang gak baik, misalnya nih memberikan ujaran kebencian mau itu di media sosial ataupun langsung, karena itu tidak mencerminkan sikap dari agama Islam, begitu teman Prodi. Yes, nanti Uli bakal balik lagi dan nanti di jam 9.30 juga kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih barengan sama konselor pendidikan nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen tahu siapa, kamu lihat dulu Instagramnya Pro 2 Bandung di @pro2bdg, dan buat kamu stay tune on Pro 2 96 FM.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Uli Tanuwijaya masih temenin kamu. Kalau tadi nih teman Pro 2 kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Ustadz Syarif ya, mengenai implementasi moderasi beragama di lingkungan kita ya teman Pro 2. Nah sekarang kita mau ngobrolin mengenai harmoni dalam perbedaan barengan sama Yuke Firlianti SPD MMCHT, praktisi pendidikan dan juga SDM nih teman Pro 2 ya, tentang harmoni dalam perbedaan itu seperti apa sih teman Pro 2? Nah buat kamu yang mau tanya-tanya, kamu bisa banget ya buat WhatsApp di 081260209696. Nah sekarang kita udah terhubung barengan sama Ibu Yuke Firlianti nih teman Pro 2 ya, yang mana kita bakal ngebahas mengenai harmoni dalam perbedaan nih teman Pro 2 ya. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuke.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Terdengar Kak?
3: Terdengar dengan jelas Ibu.
4: Iya.
3: Baik. Nah kita mau ngebahas mengenai harmoni dalam perbedaan nih teman Pro 2 ya dan juga Bu Yuke. Nah sebetulnya apa sih makna toleransi itu?
4: Iya, toleransi ya. Kadang kan kita taunya memang berawal dari perbedaan ya. Mm-hmm. Kan kita sering menghadapi perbedaan pendapat, dari mulai perbedaan sekolah, berpikir, hobi, keyakinan. Nah, intinya kalau berbeda itu harus gimana? Jawabannya adalah toleransi gitu ya. Nah, tapi gini, toleransi tuh sering disalah artikan tuh kayak harus setuju dengan semua orang.
3: Iya, harus satu suara boleh, ya.
4: Harus satu suara, enggak boleh punya pendapat sendiri atau harus mengalah terus ya. Padahal sebetulnya ya toleransi adalah kemampuan menghargai hak orang lain untuk berbeda tanpa kehilangan identitas kitanya gitu, prinsip kitanya itu Kak.
3: Nah itu dia teman Pro 2 ya, makna dari toleransi itu sendiri. Nah terus kenapa sih menurut Bu Yuke gitu kan toleransi ini penting untuk generasi muda?
4: Iya, karena kalau generasi muda ya di awal dari anak yang mulai bersosialisasi di luar rumah ya. Nah, misalnya di sekolah kita akan ketemu sama teman yang berbeda karakter, berbeda daerah, berbeda cara berpikir, cara kerja, ya berbeda budaya, sampai misalnya berbeda agama ya. Apalagi Indonesia kan negara paling heterogen ya. Kalau kita nggak belajar toleransi, maka akan sedikit perbedaan aja akan jadi konflik gitu ya. Akan
3: jadi masalah ya.
4: Bahaya gitu nantinya kalau kita tidak memaknai secara mendalam makna toleransi dari kecil gitu, dari hal kecil gitu Kak.
3: Itu dia teman Pro 2 ya, jadi kita juga harus lebih mengenal toleransi itu harusnya seperti apa sih gitu ya. Nah gimana sih cara kita bersikap nih Bu Yuke ya ketika kita berbeda pendapat nih Bu Yuke? Kan biasanya juga kalau di sekolah gitu kan ya, kita dalam satu tim gitu kan, itu juga suka ada perbedaan pendapat. Gak cuman itu, bahkan di lingkungan rumah atau bahkan di lingkungan kerja gitu ya, gak semuanya itu sama gitu. Nah itu gimana sih harusnya kita bersikap?
4: Memang belajar pertama itu adalah di rumah gitu ya. Cara-cara praktisnya memang sederhananya misalnya seperti ini. Pertama, sebelum kita judgment atau menyimpulkan atau menilai, jangan dulu bereaksi, jangan dulu reaktif. Jadi kita pahami dulu. Kemudian belajar memisahkan orang dengan pendapatnya. Jadi tidak setuju dengan pendapat orang bukan berarti kita membenci orang itu. Jadi bukan like and dislike gitu ya. Akhirnya jadi misalnya di pertemuan konflik atau sama kakak adik bertengkar seumur hidup berarti membenci, tidak seperti itu. Jadi pisahkan antara people sama case-nya gitu. Nah kemudian jaga misalnya bahasa ya. Kita boleh marah, kita boleh mengkoreksi, tapi koreksilah perilaku yang memang kurang, yang memang harus diperbaiki, bukan untuk menghina gitu ya.
3: Bukan kan untuk judge dan juga labeling gitu ya Bu ya.
4: Iya, labeling. Misalnya, oh mentang-mentang kamu dari daerah ini, mentang-mentang kamu gini. Nah itu kan udah beda konteks ya. Konteksnya udah beda. Nah, kemudian cari persamaan. Jadi kan kayak konflik itu nggak bisa terelakkan gitu ya, tapi kesepakatan itu adalah opsional. Jadi belajar mencari frekuensi. Oh ini sebetulnya tujuannya sih sebetulnya sama, tapi caranya berbeda. Nah ini harus dilatih sih, harus dilatih dan dibiasakan dari mulai dari rumah ya, karena saya dari pendidikan gitu ya, dari perkembangan anak gitu. Jadi akar orang yang tidak bisa bertoleransi itu biasanya muncul dari luka ya, luka diri yang memang tidak tervalidasi dari rumah. Akibatnya dia di luar mencari teman sekufu gitu ya, mencari komunitas yang memang bisa, hanya bisa menerima dia gitu ya, tidak bisa menerima perbedaan. Kayak gitu Kak Uri.
3: Oke, rata-rata orangnya cukup keras mungkin ya, keras kepala mungkin ya begitu.
4: Keras kepala tuh baik loh. Tapi, nah itu tadi ya, ketika kita tidak bisa membedakan mana kasus ya, terus ketika kita ada hinaan atau mungkin iseng ya Kak, jadi tidak ada kepentingan apa-apa, iseng aja pengen komen, kan itu termasuk bully juga kan ya, kan bully itu sebetulnya si pembulinya tidak ada tendensi dendam, marah dan sebagainya gitu. Jadi dia jahil aja pengen membuat orang itu down dan sebagainya gitu, tanpa tendensi, itu juga kan tidak baik gitu. Jadi ya memang harus dilatih ya, harus dilatih dan harus mulai dari tahap berpikir perkembangan anak manusia, dari mulai anak, remaja, dewasa. Ketuntasan pemaknaan toleransi ini harus benar-benar tuntas Kak. Kan kita belajar PKN misalnya di sekolah ya, tapi ternyata hanya definisi aja misalnya, hanya hafalan aja tanpa ada praktek konfliknya gitu ya, tanpa ada penghayatan ini kita beda pendapat.
3: Harusnya ayo, seperti apa dan gimana solusinya gitu kan ya.
4: Iya, boleh nggak berdebat misalnya gini, boleh berbeda argumen nggak sama orang tua? Bagaimana etikanya, gitu kan? Kalau zaman dulu kan nggak boleh ya,
3: nggak boleh sama sekali ya,
4: melawan. Padahal kan anak yang punya argumen tuh anak kritis ya, anak yang sudah punya bisa berpikir kritis, itu bagus sebetulnya. Hanya kita sebagai pelatih, guru dan orang tua harus mewadahi itu gitu. Jadi kitanya juga harus mampu membuat situasi yang bisa mengatasi perbedaan-perbedaan dalam wadah toleransi gitu. Gitu Kak. Jadi stimulusnya memang preventif dan kuratif ya. Preventif itu lebih baik dari sebelum terjadi pertengkaran,
3: konflik gitu. Apalagi kalau as a team gitu ya Bu ya. Kalau misalnya as a team itu juga kan enggak sedikit dan enggak jarang juga gitu kan, kalau misalnya kita bisa menimbulkan konflik kayak gitu kan ya.
4: Betul. Iya betul. Di dunia kerja tuh kan sangat tidak terhindari. Nah, bahkan gini, karena saya di bidang SDM juga ya Kak, saya banyak menemukan anak-anak tuh taunya pendidikan akademik ya, TK, SD, SMP, mulai anak-anak yang berorganisasi mulai tahu tuh konflik, beda pendapat gitu ya. Kuliah, nah di dunia kerja tuh sangat shock banget gitu, loh kok ada ya orang-orang yang misalnya logika fallacy, yang beda kultur dari rumah, gimana ya antisipasinya. Sehingga memang banyak sekali di kita itu orang yang memang pasif ya, atau pasif agresif tuh di depan iya, di belakang ngomongin. Agresif sekalian tuh ada hinaan, pertengkaran gitu, berani konfrontasi gitu ya. Kita tidak dilatih cara komunikasi asertif. Nah ini yang penting, karena di toleransi itulah komunikasi asertif, empati ya, kemudian emosi dan berpikir kita itu harus terintegrasi gitu kan. Bagaimana kita mengutarakan ketidaksesuaian kita tanpa kita emosi yang tadi ya, jadi tidak suka, jadi musuhan, atau bahkan jadi dendam gitu, membalas dendam dan sebagainya. Kan mengerikan ya di dunia dewasa.
3: Serem banget.
4: Dilatihnya justru dari anak-anak ya, dari mulai cara berpikir konkret, belajar empati gitu ya, melihat sudut pandang POV tuh.
3: Iya, sudut pandang
4: anak
3: lain.
4: SD, belajar sudut pandang gitu. Karena memang kalau enggak kayak gitu, gimana nih kalau mengejek tuh seperti apa nih? Kalau ngegeng tuh kayak gimana nih gitu, tujuannya dan sebagainya.
3: Nah, itu kalau sih, untuk
4: nantinya jadi kebiasaan.
3: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk ini ya, kita bisa mengutarakan enggak setuju kayak gitu kan ya, tapi kan belum tentu penerimaan orang ini tuh akan diterima dengan baik-baik aja kayak gitu ya. Nah, itu gimana sih? Boleh enggak sih kita tuh enggak setuju tapi tetap saling menghormati? Itu kayak gimana mungkin cara-caranya?
4: Oh, boleh banget. Boleh banget Kak, cuman gini ya, ada circle of concern kita gitu ya, ada yang bukan urusan kita, ada yang memang urusan kita. Misal, kalau kita berkonflik dengan komunitas yang memang ini adalah ranah pekerjaan kita gitu ya, ada wadahnya di rapat, ada wadahnya untuk bicara, ya kita minta hak izin untuk berbicara, ini pendapat saya gitu ya, dan memang kuncinya, kalau kita beda pendapat itu kan pasti ada emosi yang muncul ya, bergetarlah atau marahlah atau ngomongnya sarkas lah, itulah yang harus dilatih gitu. Kalau kita masih dengan cara apa, misalnya P3K kesehatan mental tuh misalnya tarik nafas lambat dulu, jeda dulu gitu ya, hitung dulu baru kita berargumen. Kalau sekiranya kita masih emosi, tahan dulu gitu, tahan dulu untuk berargumen. Nah itu harus dilatih sih, awal-awal mungkin kita getar dulu ya emosi dulu, tapi lama-lama akan terbiasa gitu ya, akan terbiasa sehingga kita bisa menyampaikan. Dari POV saya sebetulnya saya kurang sepakat Kak misalnya, atau ini bro aku nggak sepakat gini, cuman itu kan kamu yang memilih ya, silahkan. Kalau itu adalah pilih saran, dia minta saran kepada kita. Tapi kalau misal perbedaan organisasi kan sekarang ada beberapa tingkatan musyawarah ya, kalau di organisasi ya, di meeting ada interupsi, ada voting, apalah gitu ya, ada pemimpin,
3: banyak cara ya.
4: Iya, tapi kan yang namanya organisasi, ketika kesepakatan organisasi mengarah ke sesuatu yang tidak kita sepakati, tugas kita itu adalah mentaati ya, karena kita bagian dari anggota.
3: Iya, betul.
4: Udah diutarakan, tapi ketika ini ya sudah kita ikuti, tapi jangan jadi apatis. Coba kita belajar mengikuti, menerima dan memproses sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, karena kan bisa jadi pendapat orang lain bisa jadi lebih tepat gitu ya, dan kita juga bisa belajar.
3: Apalagi
4: gitu
3: itu
4: sih,
3: secara di apa dilakukan secara musyawarah gitu kan ya, berarti kan tandanya. Iya. Oke. Nah, boleh. Terakhir nih Bu Yuke, langkah sederhana apa sih untuk membangun harmoni dalam kehidupan sehari-hari?
4: Iya, langkah sederhananya sebetulnya kita harus mengenali dulu diri kita ya, diri kita, cara kita berargumen, cara kita, apakah kita orangnya yang memang anti kritik gitu ya, dikit-dikit ngegas, dan sebenarnya kita kenali dulu diri kita. Nah, kalau sudah mengenal diri kita, kenalkan copingnya gitu ya, ketika ada sesuatu yang berbeda pendapat nih, gatal pengen komen atau apa, kita pikirkan dampak. Jadi kita belajar berlatih menjeda emosi yang memang spontan muncul di diri kita gitu, kalau kita orangnya reaktif. Intinya pendapat, beda pendapat itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah mengutarakan perbedaan pendapat dengan cara yang tidak baik. Nah, kemudian kalau ini terjadinya sama sesuatu yang tidak urgent, latihlah di dalam forum ya, misalnya di rapat, di meeting pekerjaan, sekali-kali ada pengembangan SDM tuh bukan hanya pelatihan aja, tapi ada role play gitu ya. Pemimpin bisa tahu nih bagaimana gagas pendapat setiap orang, bagaimana orang terlatih emosinya menerima pendapat atau beda pendapat itu kalau di dewasa. Kalau di anak-anak, ya ini PR di rumah dan juga PR di sekolah gitu ya. Apalagi pembelajaran karakter ya, dulu PKN atau apalah namanya gitu ya, latih untuk praktek gitu. Jadi simulasikan nih, ada kasus kamu misalnya yang kayak lomba debat itu loh, kan lomba debat tuh kesannya Padahal bukan debat kusir kan?
3: Iya. Yeah.
4: Debat itu sebenarnya ada etikanya, itu justru bagus tuh untuk melatih kita mengargumen di posisi yang tepat. Karena kalau enggak, kita bisa buang sampah sembarangan, sampah marah gitu ya misalnya.
3: Iya,
4: yeah,
3: betul.
4: Di rapat, di grup, di medsos gitu, enggak kekontrol, tahu-tahu udah di kena undang-undang.
3: Baru deh nyesel kan, ya.
4: Iya, baru deh nyesel. Jadi belajar menjeda ya ketika kita sedang emosinya pengen meledak, itu coba dialihkan copingnya gitu, latihan coping mekanisme yang memang bagus ya. Dan terakhir memang harus berani berpendapat. Jadi walaupun kita tidak sepakat, tidak setuju,
3: bukan utarain kita aja diam. Dulu ya.
4: Iya, utarakan aja, tapi keputusan akhir ya, kalau kita bukan leadernya ya kita serahkan kepada tim. Baru nanti kita belajar memproses itu. Selagi ya memang tidak, selagi tidak melanggar sama prinsip kita. Jadi kalau setiap ini kan ada agama, selagi tidak melanggar. Tapi kalau melanggar prinsip, take it or leave it, ya udah silahkan, tapi nanti gitu, jangan pada terburu-buru di medan konflik itu gitu.
3: Oke, nah itu dia teman Pro 2 ya, ini sebentar tapi obrolannya daging banget nih. Kayaknya kurang waktunya ya Bu Yuka ya, mungkin nanti kedepannya kita bakal membahas lebih dalam lagi nih ya teman Pro 2 ya, ya, terutama ya. Banyak juga loh yang punya konflik-konflik, misalnya yang seorang pekerja gitu kan ya, dan juga ya. Misalnya dia di kampung kayak gitu. Mungkin kayaknya nanti kita bakal ngobrol lagi mungkin ya Bu Yuka.
4: Iya,
3: terima kasih banyak Bu Yuka atas waktunya. Iya, sudah bersedia mau ngobrol-ngobrol. Semoga sehat selalu Bu Yuka. Terima kasih.
4: Sama-sama juga ya. Sama-sama.
3: Itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol barengan sama Bu Yuka. Buat kamu jangan kemana-mana karena Uli masih temenin kamu. So stay tune.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: The hits just keep on coming.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 bersama saya Uli Tanuwijaya.
0: Info Pro 2.
2: Penyanyi Taylor Swift mengumumkan kepada penggemar perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Know You yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut. Lagu ini menandai kembalinya Taylor Swift ke genre musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise tersebut, yaitu Jessie.
0: Info Pro 2.
2: Konser reuni F4 atau FSE berjudul F Forever First World Tour di Jakarta ini baru saja berakhir, yang pada euforia luar biasa yang mengiringi konser itu juga menunjukkan gimana hiburan berbahasa Mandarin era 2000-an masih memiliki tempat istimewa di hati penggemar Indonesia. Bahkan lebih dari 20 tahun setelah mencapai puncak popularitasnya, dan tingginya antusiasme terhadap konser tersebut bahkan mendorong pihak promotor Color Asia Live untuk menambah satu hari pertunjukan lagi setelah tiket yang pada awalnya direncanakan untuk 2 hari dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Teman Produ, ini waktunya kamu bisa request lagu Indonesia dan lagu mancanegara favorit kamu. Kamu tinggal WhatsApp aja di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM di Instagram Produ Bandung @pro2bdg.

Teman Pro 2, kita bacain requestan yang udah masuk ya via WhatsAppnya Pro 2 Bandung nih, teman Pro 2. Oke, kita bacain, ada dari 0941, katanya dia mau request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Oke, nanti bakal aku puterin. Terus rekan itu juga ada dari 067 Ozulia, katanya di Jakarta, dia mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan di Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bahagia. Terus lagi itu juga ini ada dari 3752 sama ya, dia juga mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Aku langsung puterin aja ya teman berdua.

0: Aduh.
1: Gaga, kamu tuh lagi ngapain? Loncat-loncat gitu kayak kanguru.
0: Ini Bu, saya tuh lagi olahraga biar badan tinggi, Bu.
1: Aduh, kamu punya masalah tinggi badan. Minum aja susu. Makanya tinggi itu ke atas, bukan ke depan.
0: Ah, Ibu mah malah endorse. Malu atuh Bu, pacar saya teh tingginya 175. Kalau saya cuma 165. Jadi kalau main teh saya lagi kayak diasuh gitu.
1: Ya udah kalau gitu, mumpung masih muda, jangan kendor olahraganya biar tinggi kamu bisa kayak laki-laki Belanda.
0: Emang orang Belanda kayak gimana, Bu?
1: Laki-laki di Belanda ini boleh berbangga diri. Hal ini karena negara tersebut memiliki rata-rata tinggi badan laki-laki terbaik di dunia. Dilansir dari BBC, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di tahun 2019 yang lalu, laki-laki Belanda memiliki tinggi rata-rata 182,5 cm. Sementara di kalangan perempuan, tinggi rata-rata mereka adalah 169,8 cm loh.
0: Aduh, jauh banget sama saya mah ya, Bu. Kayak tangkal toge sama tangkal beringin.
1: Gak boleh body shaming sama diri sendiri, Gaga.
0: Biarin ah, Bu. Saya mah mau pendek aja.
1: Kenapa?
0: Biarpun pendek, tapi nyaman dipeluk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pro 2, kita bacain lagi requestan yang udah masuk ya via WhatsApp. Dari RRI Digital nih teman Pro 2, katanya pengen lagunya Nadif dong, Yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Makasih kakak, nanti bakal aku puterin ya. Terus ada Lara yang katanya mau request Olivia Rodrigo, yang mana aja kah ya. Dan selain itu juga ini ada Bang Fahri nih, aku mau puterin deh dia ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Uli Mincul.
0: Makasih loh Bang Fahri. Makasih, kamu kangen sama aku.
1: Di santai siang Pro 2 Hit List seperti biasa, mau request lagunya Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
1: Salam ya buat Uli Mincul. Mas Gaga Asep, Kang Alan Jono, terus Bang Randy Aditya, Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, Bunda Sedi, terus Tete Winda dan semuanya. Terima kasih, Mincu.
0: Ya, kenapa? Makasih juga Bang Fahri udah request, nanti bakal aku puterin lagunya Justin Bieber ya. Aku mau Just Gonna Be One Less Lonely Girl, itu bukan sih? Ya kan, One Less Lonely Girl. Kalau enggak Baby deh, nanti bakal aku puterin ya. Selain itu juga nih, masih panjang waktu kita buat bareng-bareng. Kamu bisa request lagu Indonesia atau mancanegara favorit kamu. Kamu tinggal WhatsApp di 812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagramnya Pro 2 Bandung di @pro2bdg. Atau via RR Digital juga boleh. Kamu tinggal download aplikasi RR Digital di App Store dan juga Google Play Store. Setelah itu, kamu pilih RRI Pro 2 Bandung ya.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama main kucing, yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah temenin aku ya, dan juga udah request. Tapi buat kamu jangan kemana-mana, karena kamu masih bisa request sampai jam 12 yang nanti barengan sama Raya. Kamu tinggal WhatsApp aja di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ya di IG-nya Pro 2 Bandung di @pro2bdg. So buat kamu stay tune only on Pro 2 96 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, katanya udah barengan sama Oli, sekarang waktunya barengan sama Raya Alifa. Dan juga Raya masih muterin lagu yang kamu pengen dengerin teman Pro 2 di siang hari ini di Pro 2 Hit List ya pastinya. Raya bakal boleh bacain untuk requestan yang udah masuk ya. Ini ada dari 3559. Dari, ini gak ada namanya ya, aku coba cek dulu ya. Oke, ini dari 3128, katanya pengen dong kak diputerin lagunya dari Doni Maulana yang Juni katanya. Mentang-mentang bulan Juni ya. Boleh banget teman produser, ya, bakal muter lagunya spesial buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Taman Pro 2, waspada angin puting beliung. Fenomena angin kencang yang berputar ini bisa muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan serius. Angin puting beliung dapat menerbangkan atap rumah, pohon tumbang, dan merusak fasilitas umum. Biasanya terjadi saat cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang. Jika kamu mendengar peringatan dari BMKG atau pihak berwenang, segera cari tempat yang aman, jauh dari jendela dan benda-benda yang bisa terbang. Jangan lupa siapkan perlengkapan darurat dan pastikan keluarga tahu langkah evakuasi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita tetap waspada dan saling mengingatkan agar semua tetap aman dari ancaman angin puting beliung.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang teman berdua masih bisa kamu banget buat request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu ya. Aku bakal bacain dari aplikasi RRI Digital dulu nih, katanya pengen diputerin lagunya dari Rimar dong yang Lost in Goodbye. Oke. Terus juga ada nih dari Zulfikri, puterin dong kak lagunya dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke deh kalau gitu ya, puterin lagunya spesial buat kamu teman produ dan buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. Langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: ila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yutonom Pro 2, Raya thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Alifa dari jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 12 siang. By the way, di jam 12 siang bakalan barengan sama Sandy di Santai Siang. Kalau gitu Raya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi sama Raya besok, bye-bye.

You are still listening Bro 96 FM. Selamat siang teman Bro 2. Hai. Welcome back to Bro 2 Santai Siang. Edisi 2 Juni 2026. Saya Dipus Pandini yang bakal temenin kamu siang hari ini ya, teman Bro 2. Banyak banget informasi yang update yang saya udah siapin, saya kumpulin buat kamu pastinya teman Bro 2, sambil nemenin kamu cari tempat makan siang, cari nemenin kamu sambil nemenin kamu kok cari. Sambil nemenin kamu cari-cari tempat ngopi di kota Bandung buat break sejenak ya kan. Masih ya sekarang ya kan break kerja tuh 12 sampai jam 1. Pas banget nih ya, ini jam-jamnya makan siang banget. Buat kamu yang mungkin masih terus kerja, masih terus ngerjain tugas, break dulu lah sebentar teman Pro 2 ya. Cari dulu ya seporsi makanan untuk bikin badan kamu jauh berenergi lagi. Yuk teman Pro 2, siang hari ini ya, Sandy Puspan ini temenin kamu Pro 2 santai siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Produ FM. Teman ter-

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di edisi 2 Juni 2026 Teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang satu bisnis, yes Teman Pro 2. Dimana di Pro 2 UMKM Siang hari ini kita bakalan ngebahas tentang Flurry Tales. Ini tuh apa sih ya? Kita bakalan cari tahu sama satu narasumber kita. Nampaknya ini ownernya yang juga bekerja sebagai guru Teman Pro 2 ya. Coba kita nanti kita tanya-tanya ya. Kansa Septin Khairunisa. Langsung aja. Selamat siang Teh Kansa.
1: Selamat siang.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik ya. Lagi sibuk apa nih sekarang?
1: Lagi sibuk baru beres ngajar Teh kebetulan ini.
0: Wih, hebat. Jadi ini benar kan? Jadi guru juga tapi punya sambilannya itu adalah Flurry Tales, betul?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Okay. Mungkin bisa dijelasin Teh Kansa kalau Flurry Tales ini tuh apa sih?
1: Oke, okay, jadi Flurry Tales itu adalah small business atau mungkin bisa disebut UMKM ya Teh, dari wilayah di Bandung Timur. Jadi kita jualannya adalah di fokus di fresh flower. Dan kenapa fokusnya di Bandung Timur? Karena kebetulan di Bandung Timur itu kalau yang jual fresh flower masih jarang nih Teh.
0: Oke. Jadi tentang bunga gitu ya, apa kayak buke gitu atau gimana nih, yang fresh flowers aja?
1: Iya betul, jadi bentuk buke tapi fresh flowers, jadi bunga asli gitu.
0: Oh, I see. Iya, ini kenapa Teh Kansa tertarik untuk membangun bisnis Flurry Tales nih Teh?
1: Oke, jadi sebenarnya Teh, fakta uniknya adalah aku tuh suka jualan dari kecil, okay. Cuman emang cuman gak konsisten gitu, kayak setiap SD, waktu SD aku jualan ganti lagi, SMP ganti lagi, SMA ganti lagi. Nah sekarang ini juga ketika aku kuliah, dulu itu kan kalau kuliah suka ada sidang-sidang gitu ya Teh. Nah terus kayak karena harus ngasih hadiah-hadiah ke teman dan aku suka bunga, jadinya aku bikin buket-buket gitu buat teman-teman. Dan ternyata teman-temanku suka, akhirnya aku jual dan akhirnya keterusan deh sampai sekarang.
0: Oke, ini berarti dari SMA?
1: Kalau yang Flurry Tales ini dari kuliah, baru dimulai ya tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu. Februari?
1: Iya.
0: Oh, ini Februari karena mungkin ini ya, apa kayak Valentine's gitu-gitu laku kayak si flower-flower kayak gitu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oh, oke. Okay. Tuh Teman Pro 2 ya. Jadi mungkin Teman Pro 2 yang penasaran sama bisnisnya dari Teh Kansa, follow dulu Instagramnya di mana Teh Kansa ini biar bisa di spill-spill.
1: Di @flurrytales di Instagram.
0: Oke, Flurry Tales tuh Teman Pro 2. Jadi di sini tulisannya adalah Flurries Bandung Timur ya kan. Ini juga udah banyak banget variannya. Ini ada hiring juga. Lagi butuh ini ya Teh, karyawan ya Teh ya. Wow, itu lucu-lucu iya, banget. Ya, jadi kamu bisa kepoin dulu di Flurry Tales social medianya Teman Pro 2 ya, di mana kamu di sini bisa mendapatkan bunga fresh, bunga segar, bunga asli yang dirangkai sedemikian rupa. Hasilnya cantik banget. Mungkin ini bisa untuk apa kayak kelulusan kuliah, untuk ngasih orang terkasih, buat lamaran juga, buke buat pernikahan juga bisa ya Teh ya?
1: Iya, betul banget Teh, bisa.
0: Oke. Kalau boleh tahu ada varian atau mungkin size apa aja nih yang memang dijual di Flurry Tales ini, Teh?
1: Oke, Teh. Jadi kalau untuk sekarang itu kita sediakannya ada 4 size, ada dari S, M, L dan juga L. Nah kebetulan ini tuh lagi prepare juga karena kedepannya tuh ingin bisa dibeli dalam bentuk ini Teh, pertangkai gitu. Jadi kedepannya teman-teman mungkin yang merasa kayaknya kalau buket-buket kan harus event-event gitu ya Teh, kalau merasa suka bunga, kedepannya di Flurry Tales itu bisa beli per tangkai aja, satu tangkai pun gak apa-apa.
0: Oh bisa tuh Teman Pro 2 ini. Kalau misalkan kamu udah nge-follow sosial medianya di Flurry Tales ya Teman Pro 2, ini harganya benar-benar murah banget Teman Pro 2. Ini aku boleh sebutin ya harga-harganya ya Teh ya?
1: Boleh teh.
0: Tuh ya, untuk yang size XL ini yang which is kayak buke bunga yang lumayan besar, teman Pro 2 besar banget, itu start from Rp175.000. Untuk size L-nya di bawah si XL itu di Rp125.000. Size M-nya itu Rp65.000 ya. Untuk size S-nya di Rp45.000, dan nanti yang coming up next ada XS yang bisa pertangkai itu cuman Rp25.000. Betul ya teh ya?
1: Iya betul banget.
0: Wow, ini benar-benar murah. Tuh siapa tahu kamu teman Pro 2 lagi butuh banget untuk buke bunga. Sekali lagi follow Flory Tales. Oke, Teteh, ini kan kalau misalkan aku ngelihat di sosial media gitu ya, kayak di TikTok ataupun di YouTube sih, saya ini lebih tepatnya tuh banyak banget yang kayak bikin apa ya, kayak ngasih tutorial untuk cara buke bunganya seperti apa sih, kayak nge-wrappingnya dan lain-lain, kayak potongan bunganya dan lain-lain gitu. Kalau Teteh sendiri ini ada belajar atau otodidak nih Teh?
1: Oke Teh, jadi awalnya tuh otodidak, cuman karena kesini-kesininya aku juga jadi baru tahu gitu ya Teh, kalau oh ternyata bunga jenis ini tuh cara perawatannya gini, kalau yang ini gini. Jadi akhirnya aku juga take beberapa course untuk bunga, terus ada juga yang nonton dari YouTube. Cuman beberapa kali sempat ikut kelas merangkai bunga gitu.
0: Oh oke, okay. Workshop-workshop gitu ya?
1: Iya betul banget.
0: Oke, okay. Yang dipelajari apa aja Teh kalau misalkan ikutan workshop itu sampai akhirnya bisa diterapkan di bisnis Teteh?
1: Oke, jadi yang pertama itu mungkin dari mengenal si jenis-jenis bunganya ini ya Teh, karena setiap tangkai itu karena fresh jadi nggak tahan lama nih, jadi kita harus tahu cara penyimpanannya kayak gimana. Terus kalau setelah kita beli bunga yang bentuknya tangkai itu, ada yang disebut conditioning nih Teh. Nah, conditioning ini adalah pengkondisian bunga supaya bentuknya dan kondisinya aman gitu untuk disimpan lebih lama. Biasanya itu conditioning itu adalah nyabutin daun-daun yang di bawah bunga-bunganya. Nah, setelah itu barulah kita mengenal tools-tools yang ada di bentuk atau proses wrap-nya, kayak kertasnya apa, solatipnya kayak gimana, terus susunannya seperti apa, terus apa sih, gimana sih caranya supaya buket itu terlihatnya seimbang atau color palette-nya nyambung kayak gitu, barulah kesananya ke nilai estetikanya gitu.
0: Oke. Dari semua proses tersebut yang menurut Teteh gitu ya, yang paling sulit yang mana nih Teh, yang sulit dikerjakan menurut Teteh?
1: Yang paling sulit sih nggak ada ya Teh, tapi kalau yang paling enjoy adalah conditioning, karena itu kayak ini Teh kayak mindful gitu, kayak nyebut-nyebutin daun sambil dengerin lagu kayak gitu, karena itu jadi kayak chill dan biasanya dikerjainnya pagi-pagi.
0: Oke. Nah kalau misalkan kayak pemilihan bunganya sendiri, itu kan terkadang ada bunga yang memang susah untuk didapatkan gitu kan ya Teh. Suka dapat kayak yang kayak gitu, kayak misalkan ordernya bunga apa, tapi ini belum musim nih. Itu Teteh kalau misalkan kayak gitu seperti apa nih untuk handling ke si customernya?
1: Oke, jadi biasanya kalau bunga yang di requestnya itu belum musim ya Teh, biasanya aku infokan terlebih dahulu, memberi edukasi kalau beberapa bunga itu memang adanya di bulan apa gitu. Nanti aku memberikan opsi lain, barulah kalau misalkan customer-nya oke, baru kita buatkan. Nah, kebetulan kalau di bulan sekarang Mei Juni itu lagi musim peony dan juga lili, dan itu sekarang harganya lagi naik banget Teh. Lagi musim banget dan
0: aku suka peony. Terus
1: ya, jadi untuk peony dan lili itu biasanya mungkin pertangkai 75.000, 85.000, sekarang tuh lagi 150.000 Teh, dan itu seriusan, lagi jarang banget.
0: Tapi emang peony musimnya apa? Bulan apa? Biasanya kan akhir tahun kan peony itu kalau enggak salah ya.
1: Iya, di akhir tahun dan di Mei Juni biasanya.
0: Oh, oke. Okay. Justru kalau lagi musim malah lagi jadi mahal. Kok aneh ya?
1: Iya, betul.
0: Biasanya kalau lagi jarang tuh okay, mahal gitu. Tapi kalau misalkan lagi musim tuh biasanya agak murah gitu. Oh, jadi sekarang tuh harganya peony agak mahal nih Teh ya, kayak biasanya 75.000 satu tangkai jadi 150.000.
1: Iya, betul banget Teh.
0: Wow, ya aku suka. Warna apa aja Kak yang ready coba?
1: Kalau untuk sekarang karena banyak yang pesannya itu pink sama putih, jadi yang ready-nya pink dan putih
0: kita. Oh, pink dan putih aja. Benar-benar lucu banget ya. Nah, so far yang paling banyak permintaannya bunga apa aja nih Teh?
1: Kalau yang item itu, jadi kak ada beberapa bunga yang termasuk bunga import sama bunga lokal gitu ya. Nah kalau misalkan bunga yang si pertangkai di atas 50.000 itu yang banyak request adalah bunga lili sih biasanya sejauh ini. Tapi kalau bunga-bunga yang lain itu seperti biasa aja kayak aster, peacock, gerbera, dan bunga-bunga yang biasanya ada setiap minggu gitu.
0: Oh kayak mawar, itu tuh kayaknya sering ya kalau mawar gitu ya.
1: Iya, iya betul.
0: Oh oke. Nah ya kalau misalkan bunga yang dari paling murah sampai paling mahal itu apa aja Teh? Mungkin bisa disebutin Teh?
1: Oke, kalau yang paling murah sih biasanya ini ya Teh, kayak bunga-bunga pelengkapnya yang ijo-ijo rumput-rumput gitu, biasanya itu agak murah. Terus ke atasnya mungkin ada aster, gerbera, terus mawar juga sebenarnya lumayan pricey karena jenisnya banyak banget, tergantung dari kita pakainya yang mana gitu ya. Terus kalau yang agak mahal-mahal itu biasanya yang import-import atau yang penyimpanannya harus di kulkas yang kuatnya cuma 2 hari, 3 hari gitu.
0: Oke. Ih, tricky juga ya. Ini Teteh sering dapat ini enggak sih kayak kerugian, misalkan Teteh nyetok bunga tertentu yang harganya mahal tapi ternyata enggak ada yang beli nih. Itu seperti apa Teh? Apakah Teteh jadi udah aja lapor gitu aja si bunganya tersebut dan layu gitu kan, atau ada hal yang Teteh lakukan lagi Teh?
1: Oke Teh, kalau sejauh ini tuh kalau nggak ada yang beli, alhamdulillahnya belum gitu ya Teh. Cuman kemarin nih aku baru aja ngalamin, kalau kemarin tuh kan lili lagi mahal banget ya Teh, kayak yang aku bilang 150 per tangkai.
0: Wow.
1: Padahal sebelumnya aku udah deal sama customer itu di 85.000 per tangkai. Cuman karena aku merasa itu responsibility aku, jadi oh okelah gak apa-apa gitu. Akhirnya aku stoklah bunga lili ini di kulkas, apa namanya, di kulkas bungaku gitu. Nah, kesalahan aku adalah aku tuh gak cek tesi suhu kulkasnya.
0: Oke.
1: Nah, ternyata aku tuh baru, aku masukin tuh di pagi hari, aku cek di sore, ternyata itu tuh aku lagi nyalain suhunya di suhu beku. Jadi itu bunga lilinya beku dan akhirnya layu, gak bisa dipakai total.
0: Oh, astaga. Jadi beku beneran-beneran keras gitu.
1: Iya beneran beku, jadi dia beku pas dia cair, mungkin karena si kelopaknya itu jadi sudah menyerap itu ya Teh, udah menyerap airnya. Jadi dia layu dan langsung kuning aja semuanya yang tadinya putih.
0: Oke. Emang biasanya bagusnya di suhu berapa Teh kalau bunga gitu ditaruh di kulkas?
1: Biasanya karena aku pakainya kulkas yang biasa ya Teh, bukan yang kulkas khusus bunga, itu di kalau ada yang putaran suhunya itu di angka yang 1 itu. Jadi enggak yang di titik.
0: Oh, itu yang bikin si bunga itu fresh ya, tetap segar itu yang di si putaran satu itu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, I see. Teman-teman Prodo, ini bisa menjadi sebuah tips juga kali buat kamu yang dapat buke bunga dari pacar gitu ya Teh ya, bisa ditaruh di kulkas untuk kesegaran, terus besok paginya bisa ditaruh lagi di mejanya biar kayak awet. Atau Teteh mungkin punya tips lain biar misalkan customer Teteh bunganya tuh lebih awet dipajang gitu di vas bunga dan lain-lain. Ada enggak sih Teh?
1: Ada Teh. Gimana? Jadi kalau buat fresh flower itu biasanya kan kalau buket yang artifisial itu dipajang ya Teh dalam bentuk buket. Nah kalau untuk fresh flower ini kalau aku boleh menyarankan gitu ya buat teman-teman yang dapat buket ini, baiknya ketika kita dapat buketnya kita buka dulu nih Teh semua wrappingnya, kertas-kertasnya, solatipnya, karena kalau bunga hidup tuh kan ketika mereka dibentuk buket tuh airnya terbatas ya Teh yang ada di bawah. Nah setelah dibuka itu kita potonglah tangkainya miring 45 derajat. Terus kelopak-kelopak yang udah mulai layu itu dibuang, sama kalau ada sisa-sisa daun juga dibuang. Abis itu barulah kita pindahkan ke vas bunga dan airnya diganti setiap 2 hari sampai 3 hari sekali. Kalau misalnya lebih rajin 1 hari sekali itu lebih oke banget. Jadi setiap 1 hari potong lagi tangkainya, ganti lagi airnya. Itu akan lebih lama Teh, karena aku juga pernah ngerawat bunga dengan cara kayak gitu, 2 minggu masih hidup.
0: Oh wow. Itu tuh kenapa sih Teh kalau batangnya harus dipotong 45 derajat dan si kelopak-kelopaknya harus dibuangin gitu, yang udah di luar-luarnya ya, kelopak paling luar ya. Itu gimana, kenapa sih Teh?
1: Nah, jadi kalau harus dipotong 45 derajat itu karena supaya si airnya itu lebih banyak menyerapnya, Teh. Jadi kalau dipotong datar, jadi si apa ya bagian rongga batangnya itu yang kena air cuma sedikit. Tapi kalau kita potong agak miring, dia agak lebih banyak gitu masuknya. Jadi bunganya lebih mudah untuk minum gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: oke. Okay.
1: Kalau untuk yang kelopak sama daun kenapa harus dibuang? Jadi dari bagian bunga hidup yang paling mudah layu itu adalah daunnya. Jadi kalau misalnya daunnya masih nempel dan layu, nanti akan bikin cepat layu juga nih ke bunganya. Jadi kita harus potong dia sebelum dia melayukan bunganya.
0: Oke. Wah, sebuah tips teman Bro 2. Karena biasanya kita tuh kayak mager untuk buka wrappingannya karena terlalu cantik untuk diacak-acak ya. Ataupun mungkin beberapa orang ada yang memang nggak punya vas bunga sendiri, Teh, gitu. Jadi udah taruh gitu aja gitu. Ujung-ujungnya kayak hitungan hari udah cepat rusak, udah cepat layu kayak gitu ya. Tapi ternyata tips-tips tadi dari Teh Kansa ini ya yang memang saya ini yakin pasti customer Flory Tales juga udah dikeedukasi juga sama Teh Kansa tentang biar bunganya lebih awet, lebih bagus gitu kan ya. Itu semua bisa dilakukan di rumah nih teman Pro 2 sama kamu. Oke, itu adalah tips-tipsnya. Kembali lagi ke bisnisnya Teh Kansa yang memang sudah berjalan kurang lebih setahun setengah ya, Teh ya.
1: Iya betul, Teh.
0: Hampir ya, hampir setahun setengah. Gimana nih Teh, orang-orang Bandung Timur sana demandnya dengan si bunga-bunga ini? Karena nampaknya sekarang Teh cowok-cowok Teh ada gengsi ya untuk membelikan perempuannya bunga ya. Aku sampai cerewet sama adik aku loh Teh Kansa ya. Aku bilang, kamu kalau misalkan punya pasangan kamu jangan gengsi untuk beliin bunga. Itu adalah isi hati kamu paling dalam gitu ya. Setuju gak Teh? Setuju gak Teh? Setuju kan?
1: Setuju.
0: Setuju kan? Banget. Nah sedangkan kayak teman-teman aku sendiri tuh kayak ngapain sih kamu? Aku tuh dapat kalau dapat bunga tuh suka ditanya, ih dapat bunga alay deh. Kasian kamu nggak tahu rasanya cinta tuh gimana sih gitu, kayak kasian gitu. Nah ini apakah terasa Teh dengan adanya pergeseran romantisme gitu kan ya, yang dulu tuh zaman ibu bapak kita tuh kan pastinya kayak bunga tuh sangat romantis, zaman aku juga masih romantis. Ini nih adik-adik kita si Gen Z tuh jarang banget nih kayaknya kirim bunga. Oke lah ada 1-2 gitu kan ya. Teteh ngerasa nggak sih hal itu ada pergeseran demand dari si bunga sendiri, dan apakah itu terasa sama Flory Tales ini dalam segi penjualan Teh?
1: Oke, kalau dari Gen Z sendiri apakah sekarang masih sering beli bunga atau enggak? Jujur aku merasanya masih sering suka beli sih Teh.
0: Okay.
1: Atau jangan-jangan adik Teteh nih yang belum beli bunga nih.
0: Adik aku semua beli. Cuman kayak si Gen Z yang lainnya enggak gitu, teman-teman aku enggak.
1: Oke. Jadi kalau dari selama aku berkomunikasi sama customer gitu ya Teh, sejauh ini sih masih ini. Terus ada juga nih Teh yang menurutku ini agak romantis banget. Jadi ada salah satu customer yang udah jadi langganan gitu ya Teh.
0: Okay.
1: Dan dia itu selalu beliin bunga kekasihnya gitu di setiap tanggal 13 Teh. Jadi dia selalu pesan ke Free Retails di tanggal 13.
0: Lucu.
1: Kayak gitu. Terus kayak memang ya Teh, kalau cowok-cowok tuh memang suka agak ini mungkin gengsi atau apa. Nah biasanya kalau dari customer itu kalau yang cowok kebanyakan tuh kadang-kadang mereka requestnya itu dengan cara bilang, Teh, saya ingin beli bunga, cewek saya gini, kira-kira mana yang cocok gitu. Jadi nanti akulah yang memberi POV, kayaknya dari perempuan sukanya yang lucu-lucu yang mana nih gitu.
0: Oh, I see. Tapi kalau misalkan ini suka ada ini gak sih? Kan suka ada kayak si tulisan-tulisan kartu gitu ya, kayak ucapan gitu kan ya. Teteh suka baca sendiri gak sih? Kayak mungkin kata-katanya yang benar-benar romantis, pernah nemuin gak sih?
1: Sering banget Teh, jadi di Flory Tales itu juga aku kan ada jasa tulis untuk surat ataupun kartu ucapan ya Teh. Dan beberapa sih sering juga ada yang surat yang agak panjang. Kadang-kadang aku jadi baper sendiri Teh waktu aku nulis.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Terus
1: lucu banget.
0: Suka senyum-senyum sendiri ya?
1: Betul banget.
0: I see, ternyata itu gak apa-apa. Dan pastinya rahasia itu di keep ya sama Flory Tales sama Teh Kansa teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk kayak kirim-kirim pesan terus kayak nanti kebaca sama ininya. Kita mah udah biasa gitu kalau kata Teh Kansa ya Teh ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Udah biasa, jangan khawatir gitu kan ya. Oke, hampir setahun setengah udah mau jalan ke tahun kedua ya Teh Kansa. Flory Tales ini ada sekali lagi di kawasan Bandung Timur. Di mana sih tempatnya, Teteh?
1: Kalau sekarang di Cicalengka, Teh.
0: Cicalengka. Kebanyakan yang pesan daerah mana saja kalau dikirim?
1: Oke, nah jadi Teh sebelumnya itu Flory Tales itu di base-nya di Cibiru karena waktu itu aku masih kuliah. Nah karena sekarang aku udah gak ngekos, jadi aku pindahkan ke Cicalengka. Tapi sejauh ini sekarang pengiriman ternyata banyak ke daerah Bandung Timur, Cibiru, terus ke Ujung Berung dan ke Bandung Kota. Makanya di postingan Flory Tales itulah ada apa hiring freelance driver karena aku butuh orang-orang yang bersedia mengirim gitu dari Cicalengka. Kan Cicalengka itu cukup jauh ya Teh, paling timurnya Bandung.
0: Oke oke oke. Tuh ya sekali lagi teman produs, siapa tahu ini mah kamu lagi butuh ya kan. Ini Flory Tales juga lagi mencari freelance kurir. Tuh freelance ya. Jadi mungkin anak-anak kuliah juga bisa ya Teh ya.
1: Ya bisa banget Teh, bisa banget.
0: Yang penting punya motor, punya SIM C ya, terus tinggalnya kawasan Cicalengka, suka motoran supaya semangat dan enjoy tuh. Ya, ini delivery areanya Cicalengka, Bandung Timur dan area sekitarnya dan juga kawasan Bandung City. Atau Cicalengka ke Bandung mah gampang ya gitu, apalagi kalau misalkan udah bawa bunga mah rasanya tuh berbunga-bunga pastinya teman pro 2 ya. Oke, itu. Terus naik turun untuk bisnisnya gimana Teh? Ada yang kerasa sangat signifikan enggak sih Teh, atau mungkin ada bulan-bulan tertentu yang oh ini rasanya sepi penjualannya tapi bulan-bulan tertentu rame banget nih alhamdulillah gitu, gimana tuh Teh?
1: Oke Teh, jadi kalau naik turun ada aja ya Teh, cuman biasanya yang paling rame itu ketika ada momen wisuda, terus sama kalau misalkan ada momen hari ibu sama Valentine sih, Valentine yang paling rame banget biasanya bulan Februari kemarin itu.
0: Tuh ya, tuh jadi kayak apa tadi Teh, wisuda ya kan, hari ibu, Valentine, pokoknya cecintaan. Dan tadi yang romantis tuh setiap tanggal 13 gitu ya, udah itu best of the best gitu kan ya. Oke, Teteh, Teteh kan ini untuk ilmu merangkai bunganya, pengetahuan bunganya sudah lumayan oke banget gitu kan ya. Nah, apakah Teteh membuka kelas juga untuk seni perangkaian bunga? Karena biasanya tuh kalau di Bandung tuh kan banyak banget tuh ya kayak kelas-kelas workshop yang cuman kayak sejam, dua jam, kita dapat pulang-pulang bawa bunga. Ada nggak sih Teteh kelas kayak gitu?
1: Belum ada sih Teh, cuman aku ada rencana semoga tahun ini bisa ya Teh. Aku sih rencananya pengen ngadain tapi yang harganya terjangkau atau kalaupun bisa insya Allah sih aku pengennya gratis tapi let's see, doain ya Teh.
0: Amin, amin robbal alamin. Nanti kalau misalnya nggak punya venue, venue-nya di RRI aja ya, di Pro 2 ya, tengah kota ya.
1: Oke.
0: Oke, Teteh ada yang mau disampaikan lagi tentang bisnis ini atau mungkin lagi ada promo, boleh Teteh sok, boleh ceritakan ada yang mau seperti apa nanti kedepannya bisnis Teteh atau mungkin lagi ada promo harga ataupun apapun yang boleh Teteh kasih tahu tentang kita, tentang Flory Tales, mangga.
1: Oke, oke teman-teman, jadi di Flory Tales ini harga bunganya start from 25.000 aja. Terus kalau misalkan teman-teman punya request ataupun belum punya bayangan bahkan, itu bakal bisa dibantu banget sama Flory Tales. Terus juga ke depannya insya Allah di Flory Tales itu bisa beli bunga per tangkai. Jadi kadang-kadang kita perlu menyadari kalau menyayangi diri sendiri gak harus ketika ulang tahun aja atau momen-momen spesial aja. Jadi kita bisa kok untuk nyenengin diri sendiri per hari, beli bunga kah atau melakukan sesuatu yang kita suka kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nyari bunga jangan lupa ingat ke Flory Tales karena itu ada di Bandung Timur, jadi teman-teman gak perlu jauh-jauh ke kota Bandung, khususnya buat orang-orang yang di Bandung Timur nih Teh, karena aku juga kerasa kalau di Bandung Timur belanja bunga ke arah kota tuh aduh kayak mau mudik gitu ya Teh, karena harus dapet tengah gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang di Bandung Timur boleh langsung kontak aja ke Flory Tales gitu Teh. Terima kasih.
0: Aduh mantap sekali Teh Kansa, sekali lagi follow ya teman Pro 2 sosial medianya di Instagram Flory Tales ya, FLEURITALES Flory Tales. Di sini juga ada informasinya itu Floris Bandung Timur. Yes, itu tadi Teh Kansa. Terima kasih banyak loh udah kenalin Flory Tales di Pro 2 siang hari ini.
1: Oke. Okay. Oke, makasih banget loh Teteh sudah dikasih kesempatan untuk cerita-cerita soal Florida Details juga.
0: Pastinya, semoga Teh Kansa ini lancar ya, bukan hanya sebagai gurunya yang terus dilancarkan, tapi di bisnis Florida Details-nya juga diberikan kelancaran. Semakin banyak yang orang-orang tahu Florida Details dan beli bunga yang fresh yang mereka mau, mereka request itu ke Florida Details lewat Teh Kansa ya, dan semakin banyak orang-orang yang jatuh cinta dan love language-nya pakai bunga, pakai Florida Details. Yes. Itu sih yang paling cari ya. Teh Kansa hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak ya Teteh ya.
1: Iya Teteh, terima kasih juga.
0: Thank you, ditunggu workshopnya nanti ya di RRI ya.
1: Oke.
0: Harap banget aku. Nuhun Teteh, selamat siang.
1: Iya Teteh, selamat siang.
0: Wih, luar biasa. Teh Kansa, Seftin Khairunisa, seorang guru, teman Pro 2 yang punya hobi, dari hobi menghasilkan cuan, yaitu Florida Details. So that's why penting yang namanya kita memiliki sebuah job teman Pro 2, baik side job atau job utama kamu gitu kan, yang memang berkaitan dengan passion kamu seperti yang dilakukan sama Teh Kansa ini. Dan akhirnya karena emang udah suka ya, dari merangkai, milih-milih bunga, prosesnya, kurasinya, pengirimannya, semua kalau udah dilakuin pakai hati, nyampainya juga pakai hati teman Pro 2, apalagi kalau misalkan urusan bunga ini adalah urusan cinta. Tepuk tangan dulu buat Teh Kansa. Pasti buat teman Pro 2 juga yang pengen bisnis usahanya, cerita-cerita langsung di Pro 2, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696 atau kirimkan profil kamu di sosial media kita, khususnya di Instagram di @pro2bdg. Saya ditungguin ya untuk UMKM selanjutnya, dan pastinya saya masih terus temenin kamu, so stay close on 96FM.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

August adalah lagu yang diciptain sama Taylor Swift bareng Jack Antonoff. Lagu ini nyeritain kisah fiksi cinta segitiga sekolah menengah. Ceritanya tentang Agustin yang dikencani oleh James pada musim panas, di mana Agustin ini digambarkan sebagai sosok cewek sensitif dan dianggap nakal. Akhirnya James ini ninggalin Agustin dan balik lagi ke hubungan lamanya sama Betty. Siapa dari kamu yang pernah ngalamin cinta segitiga kayak lagu Agus ini?

Hai teman Pro 2. Sebenarnya ini masih hari Selasa ya, tapi cuman Amel mau ngasih tahu buat kalian yang biasanya prepare tiap minggu tuh mau kemana gitu, dan sekarang lagi bingung, mungkin jawabannya ada di bioskop. Kenapa coba? Karena di bulan Juni ini deretan film Hollywood ini baru siap tayang gitu, dari yang bikin tegang terus lucu lah sampai ngocok perut, dan yang terakhir ini Amel yakin semuanya bakal nostalgia lagi ke masa kecil sih. Lanjut, kita lanjut aja langsung ya ke film pertama. Ini ada Masters of the Universe. Ini film yang mengangkat kisah Pangeran Adams alias He-Man yang harus kembali ke planet Eternia untuk menyelamatkan kerajaannya. Ini cocok banget buat kalian yang suka petualangan penuh gitu, terus fantasi-fantasi gitu. Dan film ini juga dijadwalkan tayang mulai 5 Juni 2026. Yang kedua, Amel juga yakin ini kayaknya semua teman Pro 2 pada pernah deh nonton salah satu filmnya gitu. Jadi ada Scary Movie. Udah tau lah ya, ini film yang emang kocak banget ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi horor tapi lucu gitu, dan lucunya tuh kadang gak masuk akal gitu ya. Nah, film parodi horor ini kembali menghadirkan kekonyolan khas Wayans bersaudara dengan sentuhan tren horor modern gitu. Nah, yang ketiga ini buat kalian teman-teman Pro 2 yang penggemar film fiksi ilmiah gitu, jangan banget sampai kelewatan nonton Disclosure Day, karena sutradara legendaris Steven Spielberg ini mengangkat cerita tentang terungkapnya keberadaan makhluk luar angkasa yang mengubah peradaban dunia. Kalau misalnya Amel beneran sih suka kayak film fiksi-fiksi gitu, terus apa ya, zaman Amel sih, zaman gak tuh, zaman Amel sih waktu itu kayak suka Harry Potter gitu kan. Nah, ini yang film terakhir yang tadi Amel bilang pasti bakal ingat masa kecilnya, ada Toy Story 5 guys. Aduh, pengen banget nonton. Jujur ngikutin banget ya, dari kecil banget waktu ada Toy Story 1 sampai terakhir yang bikin nangis Toy Story 3 sama Toy Story 4. Itu makin kesini tuh Toy Story tuh kayak, duh kok nyakitin banget ya nontonnya ya, padahal kan itu kayak film anak kecil gitu. Tapi yang ketiga sama keempat juga kayak bikin sakitnya tuh sakit banget jujur. Jadi di sini Woody dan Buzz ini kembali menghadapi tantangan baru di era gadget dan teknologi yang mulai menggeser permainan tradisional anak-anak gitu. Emang ya sekarang kita lagi ngelewatin fase-fase, kadang misalnya lagi ngumpul juga kita malah ngegadget segala macem gitu kan, jadi kayak asik-asik sendiri. Wah, ini Toy Story mantep banget nih kalau misalnya kita nonton nanti ya. Dan teman Pro 2, itu dia film-film yang akan ada nanti Juni, film-film Hollywood gitu. Kira-kira mana nih yang masuk daftar tontonan kalian gitu? Mau dari fantasi atau horror komedi atau animasi gitu. Jadi pilih aja lah nanti, yang penting jangan pilih dia yang ninggalin kamu.

0: kalau lari atau pusat atau apapun ada starter packnya nih.
1: Bener.
0: Kita pengen tahu nih starter pack anak pedal tuh apa aja nih.
2: Starter pack apa ya? Yang penting punya sepatu sih sebenarnya, lebih paling penting sepatu yang ngegrip lah. Minimal sepatu buat olahraga.
0: Sepatu. Terus bawa apa lagi? Air minum.
2: Air minum kalau enggak bawa bisa beli. Kalau enggak mau beli ya bisa minta.
0: bisa jadi beban ya.
2: Sepatu paling baju, celana olahraga senyamannya. Kalau raket kan sebenarnya bisa nyewa.
0: Anduk mau masing-masing
2: kata. Anduk masing-masing
0: bareng-bareng nanya.
1: Pisangan.
2: Minjem nanti panu.
0: Bisa ratel. Berarti enggak harus pakai topi ya pedalnya?
2: Enggak harus pakai topi.
3: Karena fashion aja sebenarnya. Indoor juga kan ya.
1: Tempat pedal di Bandung yang paling enak gimana?
0: Iya coba beberapa sebutin aja menurut teman-temannya.
1: Kayaknya paling enak tuh di Jema, lega gitu atau enggak di Haridang.
4: Kalau menurut aku pribadi sih di pedal PPC ya. Iya, karena
0: gimana tuh Kak?
4: Di Sukajadi.
0: Sukajadi.
4: Rumah lu di Karangtineng.
0: Belah dekat rumah saya enggak tahu ada tempat pedal. PPC ke mana sama PPC?
4: Naik lagi ke atas.
0: Belok kiri ya?
4: Iya, belok kiri.
0: Wah.
4: Ada coffee shop namanya Blue Doors.
0: Iya.
4: Di kanan.
0: Tapi teman-teman sering main di sana?
4: Beberapa kali sih. Karena di situ ada coffee shopnya, ada segala macam. Jadi kayak abis pedal tuh bisa kita ngopi dulu dan
0: gitu. Itu di situ paling enak ya.
4: Keren. Ngomongin lapangan padel di Bandung tuh baru ada sekitar 14 dan coming soon-nya sekitar 8 atau 10 lah.
0: Bakal ada.
4: Jadi kayak 2 bulan ke depan bakal ada 20 lapangan padel di Bandung.
0: Gila. Tapi dari teman-teman diem-diem pedal, mungkin tips apa sih kalau kita yang pemula pengen yang belum pernah pengen main, apa yang harus siapin, fisik atau apa gitu ya? Yang mesti siapin.
2: Siapin mental ya pasti.
3: Banyak banget ya yang jawab.
1: Iya. Kita anak sebagai anak olahraga ya, guys.
0: Iya.
1: Tertantang kita ya.
0: Aduh, tapi mental. Jujur sih kayak kita banget sih olahraga mah gitu. Terus apa lagi? Mental?
2: Baju olahraga, sepatu olahraga. Aman. Sama apa ya?
0: Fisik ada fisik.
4: Tumbler kali ya.
0: Jadi selebihnya ya udah ngikutin aja gitu,
2: fun aja ya. Fisik ngikutin lah. Yang penting harus pemanasan.
5: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu ya.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2026.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes.
0: Ada Amel sama Sandy sekarang ya.
1: Pasti dong.
0: Nah, by the way, Sandy udah ada apa rencana enggak kalau misalnya weekend mau kemana?
2: Aku weekend mau istirahat aja. Gak tau deh weekend ini, istirahat sih.
0: Jangan.
2: 2 minggu terakhir ini kayaknya hektik banget ya kota Bandung ya.
0: Iya, lagi hektik. Terus macet banget katanya.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalnya Amel boleh nyaranin ya. Kayaknya harus datang ke bioskop deh.
2: Ada apa, Tuch?
0: Karena bakal ada film Backrooms.
2: Oh iya, tahu gue.
0: Nah, si film Backrooms ini tuh bakal tayang tanggal 10 Juni 2026 nanti gitu. Nah, kenapa coba Amel nyaranin film Backrooms?
2: Kenapa, Mel?
0: Karena ternyata di dalam cuplikan trailersnya itu yang Amel lihat itu tuh ada suara bahasa Indonesianya.
2: Oh.
0: Jadi di situ tuh ada yang lagi bilang gini, "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Okay. Gitu.
2: Jujur awalnya aku mikir kalau itu adalah penutup siaran RRI dulu, tapi ternyata itu merupakan salah satu rekaman misi Voyager apa ya, Sandy lupa.
0: Iya benar-benar ya, Voyager 1 sama Voyager 2 tahun 1977.
2: Betul gitu. Jadi nih teman Pro 2, FYI, Voyager 1 dan 2 itu dikirimkan ke luar angkasa tanpa ada titik untuk apa ya berhentinya. Ya kan, di mana di dalamnya itu membawa sebuah kayak flash disk gitu lah, yang di dalam itu ada kayak video di bumi itu seperti apa, ada tari-tarian, ada suara-suara. Yang masuk dari Indonesia itu ada tari Bali kalau nggak salah. Dan ada bahasa-bahasa yang
0: bahasa lain dimasukkan.
2: Betul, termasuk tadi bahasa Indonesia itu. Kenapa ada misi Voyager 1 dan 2 itu berharap dalam sisi pencariannya itu kayak ada nggak sih kehidupan di luar sana?
0: Betul, kalau misalnya ada kehidupan di luar sana tuh jadi bisa dengerin apa kayak di bumi itu kayak
2: pesan,
0: gini gitu.
2: Betul. Bahkan diliatin kayak, oh infrastruktur di bumi kayak gimana, tuh videonya semua ada di Voyager situ. Perbedaan pengiriman Voyager itu ada kurang lebih berapa bulan lah. Cuman memang Voyager 1 dan 2 ini tuh perbedaannya hanya di kecepatan dalam ininya, terbangnya. Gitu, beda kecepatannya gitu. Jadi yang satu tuh duluan, berapa bulan kemudian dikirim yang kedua.
0: Baru yang kedua.
2: Yes, dan sekarang tuh ada tuh di websitenya Voyager itu udah nyampe mana. Dan kita bisa lihat titik bumi udah sejauh apa. Dan sekarang itu si Voyager ini udah ngelewatin karena udah 30 tahun lebih ya Mel ya gitu. Itu tuh udah ngelewatin si Pluto, bahkan udah dilewatin, udah masuk ke yang si titik matahari itu udah kayak bintang, jadi gak kelihatan. Dan terus continue, setiap hari kita bangun tidur itu semakin jauh.
0: Itu di websitenya ada ya?
2: Ada.
0: Jadi penasaran.
2: Nanti kita lihat ya.
0: Please, jadi penasaran.
2: Teman Pro 2, Voyager udah nyampe mana, jaraknya, hitungannya, kecepatannya itu semuanya ada, teman Pro 2. Gitu. Dan bahkan ini FYI lagi nih Mel, dari si Voyager itu sempat waktu kayak mau keluar dari tata surya kita yang which is kayak udah kelar dari
0: Udah beres ya. Gitu ya.
2: Dari Merkurius, Jupiter, Pluto. Si Voyager itu diperintahkan untuk ngebalik ya kan ke belakang dan ngefotoin bumi dari jarak situ. Dan bumi itu cuman kayak titik warna biru. Nah, disebut apa ya, blue apa gitu, blue star kalau nggak salah, atau lonely blue something gitu, gue lupa deh namanya apa. Itu Mel, jadi sekecil itu bumi teh ya, kalau misalkan udah sejauh itu mah Mel.
0: Ini aku langsung terdiam kayak mes banget loh, kok tahu semua sih.
2: Kaget. Makan RPUL.
0: Voyager 1, Voyager 2 tahu gitu ya.
2: Tahu. Gitu Mel. Gitu. Nah, ini yang di si Backroom itu adalah rekamannya. Jadi ada di trailernya juga kayak ya itu ya, yang
0: bapak-bapak ya, bapak-bapak gitu.
2: Gitu. Nonton nanti Mel ya.
0: Iya, yuk ah. Amel tuh apa nangkepnya tuh si isi Voyager ini tuh tentang kayak budayanya gitu, budaya si manusia di bumi itu tuh gimana gitu, dari mulai bahasa dan lain-lainnya gitu.
2: Nah, tapi yang paling serem adalah sudah kayak hampir 40 tahun si Voyager ini terbang, belum ada Voyager itu ngasih sinyal ada yang nemuin. Apakah kita sendirian di bumi ini?
0: Iya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM.

Bener deh, kalau tadi Sandy bilang sama Amel, kayaknya 2 minggu ini tuh rasanya belum selesai dengan keramaian warga-wargi di seluruh dunia, teman Pro 2. Bukan hanya habis konvoy Bandung, ya kemarin Persib, terus event-event lainnya di weekend kemarin ya. Kemarin tuh weekendnya kita heboh dengan Java Jazz dan kedatangan Daniel Caesar, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan ngomongin kehebohan konvoy, ternyata teman Pro 2 ya, bukan hanya Persib saja yang baru konvoy, tapi ada parade juara Arsenal juga yang dipadati ratusan ribu fans di London. Di mana ratusan ribu pendukung Arsenal memadati jalanan London Utara dalam parade juara The Gunners pada minggu 31 Mei 2026. Jadi konvoy ini menandai gelar Liga Inggris pertama Arsenal dalam 22 tahun terakhir sejak terakhir kali juara di musim 2003-2004 bersama skuad legendaris The Invisibles, Arsene Wenger. Di bawah asuhan Arteta, teman Pro 2, Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang setelah memastikan gelar saat Manchester City gagal menang, di mana bus terbuka membawa para pemain mengelilingi kawasan Stadion Emirates. Disambut lautan supporter berbalut merah putih sepanjang rute, dan perayaan ini juga merayakan trofi tim putri Arsenal yang menjuarai FIFA Women's Champions Cup perdananya usai menaklukkan Corinthians 3-2 lewat babak tambahan di Emirates pada awal tahun ini. Tapi ternyata ya, di tengah euforia, layanan darurat mencatat sekitar 75 orang harus dievakuasi dari ketinggian setelah memanjat pohon dan tiang demi menyaksikan parade, dan sebanyak 16 orang juga ditangkap atas sejumlah dugaan pelanggaran. Tuh ya.

Kalau ada konvoy-konvoy lagi, jangan ngaco-ngaco teman Pro 2 ya. Ditambah juga kan kalau para pemain, khususnya kita ngeliat di Persib kemarin deh gitu, kayak ada yang ngambil kacamata lah, terus nyiram Boyan Hodak. Aduh ya, itu teh enggak banget gitu. Kan mereka juga pasti capek ya. Kamu bayangin kamu naik di atas mobil 4 jam, itu pasti capek, panas, capek, lelah. Dan itu yang mereka rasakan. Dan untungnya kita punya satu pemain yang benar-benar baterainya gak habis-habis, yaitu Kurzawa. Bahkan sampai tadi malam Kurzawa ini tuh dia masih kayak excited untuk ngepost si keseruan waktu konvoy Persib 2 minggu lalu teman Pro 2. Iya, kurang lebih gak nyampe 2 minggu lalu sih ya, kurang lebih 10 harian lalu gitu. Kayak dia masih excited. Dan mungkin ini kayak sebagai ini kali ya, kayak ngomong ke PSG, ke Paris Saint-Germain, guys nih konvoy-nya kayak gini loh, rame loh di Bandung mah. But anyway, congratulations buat Paris Saint-Germain yang mengalahkan Arsenal. Wow. Sedih sih ya untuk pecinta Arsenal. Tapi yang jelas ya, Paris Saint-Germain kemarin sempat diberikan selamat sama Presiden Prancis ya, Macron, atas kemenangannya teman Pro 2. Dan kalau misalkan Persib sendiri beberapa hari lalu juga dapat surat dari FIFA yang mengucapkan selamat atas kemenangan Persib. Mantap ya, ini dunia bola lagi asik-asiknya teman Pro 2. Dan sebenarnya kita bakalan masuk ke Piala Dunia. Dan pastinya kita juga di Pro 2 punya satu program khusus ya. Kita akan ngebahas Piala Dunia. Ya, banyak sekali informasi-informasi tentang Piala Dunia. Dan bahkan ini tadi Sandy di sela-sela siaran heboh banget ya, ngebantuin Pro 1, Pro 2, Pro 4 untuk ngedekor ruangan studio kita pakai bendera-bendera yang kita pesan khusus teman Pro 2 ya. Untuk bikin ruangan kita tuh sebola mungkin, sepiala dunia mungkin ya, karena kita punya program si piala dunianya itu sendiri ya. Yes, dan semuanya itu bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Stay close.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula, bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.

0: siang. Saya ini juga masih temenin kamu, teman Pro 2 ya. Yang lagi di jalan, siapa aja lagi dengerin Pro 2 dari tadi, gimana lagu-lagunya, enak dong ya? Pastinya dong. Kita selalu nemenin kamu, teman Pro 2 ya, di setiap harinya pastinya dengan informasi-informasi yang saya dikasih buat kamu. Dan ini ada satu informasi buat kamu, teman Pro 2. Siap-siap aja untuk para pengendara, akan ada operasi patuh 2026 dimulai dari 8 sampai 21 Juni 2026 di mana polisi akan incar pelanggar ETLE ya, atau elektronik apa tuh tilang apa ya singkatannya, saya lupa, elektronik tilang apa gitu, ETLI lah ya pokoknya, teman Pro 2, dan plat nomor yang tidak sesuai ya. Jadi pastikan kelengkapan kendaraan kamu dan surat-suratnya udah siap, di mana Korlantas Polri bersiap menggelar operasi patuh 2026 ini serentak ya, mulai 8 hingga 21 Juni 2026 which is minggu depan. Operasi tahun ini mengusung tema transformasi digitalisasi penegak hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib dalam berlalu lintas dengan mentertibkan para pada penegak hukum yang berbasis digital. Dan mengutip dari laman resmi Divisi Humas Polri nih ya, kalau kepolisian ini menegaskan bahwa seluruh jajaran diminta untuk memaksimalkan kesiapan sistem elektronik ini. Dan operasi patuh tahun ini juga lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ITILI, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaannya secara maksimal ya. Yang jadi fokus sekali lagi, penindakan difokuskan pada pelanggaran yang menghambat aktivitas kamera ya, kayak plat nomor kendaraan yang dicopot atau nggak dipasang, plat nomor yang ditutup sebagian, plat nomor yang dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat. Itu kan ada tuh ya, teman Pro 2 ya, yang biar nggak ketahuan gitu tuh, itu kan nggak boleh, itu cheating, teman Pro 2 ya. Dan ada satu catatannya untuk pelanggaran berat seperti melawan arus, petugas di lapangan tetap akan memperlakukan tilang konvensional atau manual. Dan hukum penindakan 60% menggunakan ETLE ini tadi ya, penegak hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional manual, dan 10% melalui teguran simpatik atau pendekatan humanis. Jadi mulai sekarang kita makin tertib ya di jalan raya, teman Pro 2, bukan karena takut ditilang, tapi demi keselamatan kita semua.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kami dari Gama Lelaudi Cantika,
2: dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Bibi Rexha yang kembali memberikan kejutan besar dalam menyebut era barunya lewat perilisan single Sad Girls. Di mana dalam proyek ini Bibi kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris David Guetta untuk menciptakan sebuah lagu dansa yang bertenaga. Sad Girls menghadirkan produksi musik progressive house yang megah dengan bantuan vokal kuat khas Bibi Rexha.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya datang dari Drake yang berhasil mempertahankan posisi 1 di tangga lagu album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumpulkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dan menjadi album nomor 1 ke-15 Drake di Billboard 200. Sementara itu, dua proyek lainnya, Habibti dan Maid of Honor, turun ke posisi 7 dan nomor 8 setelah pekan lalu menempati posisi nomor 2 dan juga nomor 3.
1: Info Pro 2.
0: Jonas Blue kembali bekerja sama dengan Defected Records lewat single terbaru bertajuk Girl yang menjadi lanjutan dari kesuksesan besar Edge of Desire pada 2025 lalu. Lagu sebelumnya yang ia rilis bersama Malif tersebut telah mencatat lebih dari 200 juta streaming global, didorong oleh posisi kuat Shazam serta dukungan playlist radio di berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, Australia hingga Amerika Selatan. Girl hadir hampir setahun setelahnya sebagai nomor house bernuansa musim panas yang menandai kembalinya Jonas Blue ke akar musik dance London. Lagu ini dibangun dari hook vokal yang kuat, pola gitar yang repetitif, serta groove 4 on the floor yang khas menjadikannya track yang dirancang untuk lantai dansa sepanjang 2026 ini.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Informasi selengkapnya dari Info Pro 2 tadi bisa kamu baca langsung di rri.co.id.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Teman Pro 2, buat kamu yang suka gonta-ganti nomor handphone ya, gonta-ganti SIM card, siap-siap aja mulai tanggal 1 Juli nanti ya, untuk registrasi kartu SIM baru di Indonesia akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah. Jadi sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang digunakan ini benar-benar valid. Pastinya Komdici juga menyebut langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, terus juga spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Kan sekarang tuh udah banyak banget ya teman Pro 2, kayak ada yang telepon kamu atau WhatsApp kamu mengatasnamakan bank tertentu atau orang-orang tertentu, instansi tertentu. Dan itu tuh banyak juga orang yang memang masih ke tertipu gitu ya teman Pro 2, karena hanya melihat profile pictures-nya dan seakan-akan dibuat verified. Padahal ada beberapa kayak perusahaan tertentu, contohnya kayak Instagram, itu tuh mereka nggak menggunakan verifikasi via WhatsApp teman Pro 2. Dan itu sering tuh ya kayak ada yang coba masuk ke itu kamu, coba kirimkan OTP kamu, nah itu tuh bahaya banget. Nah untuk itu ya, jadi memang harus ada verifikasi hal ini teman Pro 2. Jadi even melibatkan data biometrik, pastinya pemerintah juga memastikan data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian cenah ya gitu. Jadi di sini siapa yang suka gonta-ganti nomor setiap bulannya atau setiap tahunnya, atau mungkin kamu adalah seorang yang menggunakan nomor handphone kamu sudah bertahun-tahun. Ada yang lebih dari 5 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, atau ada yang udah lebih dari 15 tahun. Wow, remaja vintage gak tuh? Ya, tapi katanya ya teman Pro 2, kalau memang kamu adalah orang yang enggak pernah gonta-ganti nomor handphone kamu selama bertahun-tahun lamanya, ada satu penelitian yang menyebutkan kalau kamu adalah orang yang setia. Setuju enggak tuh? Katanya sih ya, sama nomor aja setia enggak mau ganti-ganti, apalagi sama pasangan. Jadi apakah ini menjadi sebuah tolak ukur buat kita nanti cari pasangan teman Pro 2? Harus dicek dulu nomornya ganti-ganti atau emang udah bertahun-tahun ya?
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Siap-siap buat memasuki musimnya Piala Dunia 2026 teman Pro 2 pastinya ya, menjadi sebuah sorotan kita di bulan Juni Juli ini teman Pro 2. Apalagi di tahun 2026 ini ya, selain melonjaknya harga tiket untuk menyaksikan langsung Piala Dunia ya, yang wow mahal banget teman Pro 2. Ini ada juga satu informasi tentang total hadiah juara Piala Dunia tahun ini, yaitu sebesar 900 miliar rupiah. Itu kalau dirupiahin ya. Jadi perbandingan angka yang satu ini mendadak jadi sorotan tajam, di mana turnamen sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia bergulir selama satu bulan penuh dan mempertemukan talenta-talenta terbaik di seluruh penjuru dunia dan menariknya total hadiah finansial yang dibawa pulang oleh sang juara. Ini tuh sekitar 900 miliar rupiah. Kalau misalkan dihitung-hitung teman Pro 2 ya, anggarannya ini merupakan dengan anggaran satu hari pelaksanaan program MBG se-Indonesia loh. Wow. Segitu Indonesia ngeluarin ya. 900 miliar rupiah ini buat apa aja ya. Tapi yang jelas ini FIFA kembali menaikkan total hadiah Piala Dunia 2026 ya. Dan ini merupakan sebuah hadiah atau harga terbesar sepanjang sejarah turnamen teman Pro 2 ya. Dimana nantinya kalau memang ternyata ini kurs rupiahnya di 17.800 untuk 1 dolarnya teman Pro 2, peringkat empatnya akan mendapatkan 27 juta US dollar atau sekitar 480,6 miliar rupiah. Peringkat tiganya akan mendapatkan 29 juta US dollar atau sekitar 516,2 miliar rupiah. Runner up-nya alias juara keduanya akan mendapatkan 33 juta US dollar atau sekitar 587,4 miliar rupiah. Dan juara satu akan mendapatkan 50 juta US dollar atau sekitar 890 miliar rupiah. Wow. Duit semua ini, duit semua teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga untuk Piala Dunianya itu kan yang dibawa pulang tuh gak yang asli dong ya gitu. Yang aslinya tetap disimpan, tapi ini kayak replikanya gitu. Tapi penasaran ya kira-kira siapa yang akan keluar menjadi juara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Karena ini yang memang menjadi sebuah apa ya, penasaran kita ya, kira-kira nih negara mana nih yang akan menjadi cara tandingnya tuh keren banget. Karena pastinya setiap tahunnya akan berubah ya, cara mereka, taktik gitu. Kepelatihnya juga rubah, orang-orangnya juga rubah. Itu biasanya tidak akan sama teman Pro 2. Jadi kira-kira kalau kamu sendiri ngejagoin yang mana teman Pro 2?
1: Pro 2 FM, Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan beberapa hari lalu sempat dikabarkan Taylor Swift ini kayaknya bakalan ada proyek kerjasama nih sama satu film animasi ya, itu Toy Story kelima, teman Pro 2. Ternyata ini udah diungkap kalau Taylor Swift ini punya proyek yang telah lama dinantikan oleh para penggemarnya, di mana Taylor Swift akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story kelima pada 5 Juni mendatang. Jadi lagu yang ditulis dan diproduseri bersama Zac Antonoff ini disebut oleh Disney sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya. Dan dalam pesan kepada penggemar juga, Taylor Swift mengaku sudah lama bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang dia sukai sejak kecil. Dan si Taylor Swift ini juga ngomong langsung nih, kalau dia tuh jatuh cinta banget sama Toy Story kelima setelah mendapatkan kesempatan menonton versi awal film tersebut dan menulis lagu untuk soundtracknya ya, sesaat setelah pulang dari pemutaran. Dan menurut Disney, I Knew It, I Knew You terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter cowboy perempuannya, yaitu Jesse, yang kembali menjadi salah satu fokus utama cerita dalam film terbaru ini. Kayak gimana nanti ya soundtrack yang dibikin Taylor Swift buat Toy Story kelima? Tungguin aja tanggal 5 Juni mendatang.

Halo pendengar, saya Sandrok, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Pro 2 Throwback Time.
7: Masih ingat sama lagu ini?
8: Ella Maria Lenny Yilleh O'Connor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: are still seneng Pro 96 FM, teman Pro 2. Masih di Pro 2 sore ceria dan masih bareng Sandy Puspan ini di sore hari ini. Di mana? Di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat seperti biasa, kita bakalan ngobrol sama teman-teman kita yang punya segudang prestasi. Dan kali ini akan ada dua narasumber kita, teman Pro 2. Dua-duanya adalah Duta Bahasa Jawa Barat ya. Yang satu, ini kabarnya dia merupakan awardee of Inter-Russia Fellowship Program for Asian Energy Specialist by Inter-Russia ex Gorchakov Fund di Saint Petersburg, Rusia. Tuh kan, udah go internasional lagi aja. Satu lagi juga merupakan seorang penulis terpilih nasional antologi Sajak Nabastala, puisi hujan oleh penerbit NID tahun 2023. Kita bakalan ngobrol barengan sama Duta Bahasa Jawa Barat ya. Ini putra-putrinya teman Pro 2, yaitu ada Kak Mita Afrida Khairunisa dan juga Kang Akmal Mustafa. Nah, tapi kali ini kita bakalan by call dulu sama Kak Mitanya untuk tanya-tanya lebih dalam tentang prestasinya seperti apa sih ya. Langsung aja kita udah terhubung dengan Kak Mita. Selamat sore Kak Mita.
1: Selamat sore Kak, halo.
0: Halo, apa kabar Kak Mita?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Kakak bagaimana ini?
0: Sehat, alhamdulillah. Kamu lagi sibuk apa sekarang Kak Mita?
1: Oh, kalau saat ini aku dan Kang Akmal lagi sibuk mempersiapkan diri untuk menuju ke Duta Bahasa Nasional nih Kak. Wow. Di Jakarta pada September mendatang.
0: Nah ini ya pastinya, karena memang ini Duta Bahasa Jawa Baratnya adalah 2026 ya. Jadi sekarang baru beres kemarin yang Jawa Barat, terus siap-siap buat nasional pada September nanti gitu Kak Mita ya?
1: Iya betul sekali.
0: I see, kalau boleh tahu Kak Mita di mana sih domisilinya?
1: Kalau aku sekarang domisili di Bekasi, Kak.
0: Di Bekasi. Kalau Kang Akmal?
1: Kalau Kang Akmal sih di Bandung karena beliau masih studi di ITB ya, Kak.
0: Oh, masih studi. Kalau Kak Mita sendiri udah beres studinya atau lagi nih?
1: Alhamdulillah, tahun lalu aku baru aja lulus dari Kazan Federal University Rusia di Prodi Hubungan Internasional.
0: Mantep ya. Ini kalau misalkan ngomongin bahasa Rusia sama Kak Mita bukan cuman ura aja bukan. Tapi banyak ya. Banyak pasti jago banget di sana. Berarti di sana ngabisin berapa lama nih, Kak? 4 tahun ada.
1: Jadi sebetulnya memang durasi studi di Rusia itu 5 tahun Kak. Jadi 1 tahun kita wajib belajar bahasa Rusia dulu. Karena bahasa pengantar di kampus itu bahasa Rusia. Jadi durasi studinya total 5 tahun.
0: Wow, susah gak tuh kayak belajar bahasa Rusia? Maksudnya kalau bahasa Inggris kan masih common ya gitu. Kayak bahasa Rusia susah gak sih pas awal-awal gitu Kak?
1: Aduh, sampai saat ini aja Kak masih perlu banyak belajar lagi sih Kak, apalagi kalau nggak praktek langsung dengan Russian native speakernya ya, itu bakalan struggling banget.
0: Ih mantap, iya. Aku sih kalau jago bahasa Rusia aku bakalan berani telepon Pak Presiden Vladimir Putin, aku pede, cuman aku nggak bisa. Aduh tapi ini keren banget sih Kak, kok bisa sih sampai ke Rusia segala itu kuliahnya gitu kan ya, terus juga dapetin beberapa penghargaan gitu, itu gimana ceritanya tuh Kak Mita?
1: Oh iya, jadi sebetulnya aku tuh gak pernah ada bayangan sama sekali Kak akan berakhir di negeri beruang merah itu ya. Terutama karena Rusia itu kan memang terkenal sebagai negara dengan musim salju, musim dingin terpanjang gitu ya. Jadi memang struggling banget di awal saat saya sampai ke sana. Nah tapi memang waktu itu rencananya sih pengen banget kuliah di arsitektur UGM. Tapi pada kelas 12 SMA itu akhirnya saya switch apa namanya keinginan kemudian passion, akhirnya saya menemukan bahwa diri saya itu lebih kayaknya lebih cocok ke hubungan internasional gitu dan scrolling apa namanya informasi di Google, di Instagram, akhirnya aku menemukan informasi mengenai beasiswa pemerintah Rusia gitu deh. Jadinya ya alhamdulillah dapat beasiswa selama 5 tahun.
0: Wih gitu. Keren. Itu kamu selama 5 tahun ada pulang pergi ke Indonesia berapa kali tuh Kak Mita?
1: Aku waktu itu pulangnya 2 kali alhamdulillah dari segi buat pulang. Tapi pertama kali pulang itu setelah 2 tahunan baru pulang.
0: Wow, ini benar-benar kayak hampir-hampir Bang Toib ya. Sekali lagi lebaran gak pulang Bang Toib sih ini. Benar sih, untungnya cuma 2 kali ya, 2 tahun akhirnya pulang dulu. Finally langsung balik lagi ke sana ngeberesin studinya gitu ya. Ih, keren sekali, keren sih banget.
1: Nah, terima kasih.
0: Apakah kemampuan Kamita dalam berbahasa selain memang Indonesia, bahasa daerah, terus bahasa Inggris, bahasa Rusia juga pastinya, ini yang membuat Kamita itu bersikukuh untuk masuk menjadi seorang duta bahasa Jawa Barat, Kamita?
1: Iya, betul. Tapi sebetulnya memang aku nih udah berimpi banget, Kak, untuk jadi bagian dari duta bahasa sejak SMA. Tapi pada saat itu mungkin masih insecure, masih merasa kecil, masih merasa belum yakin dengan potensi yang dipunya, sehingga aku mengubur mimpiku selama 7 tahun nih. Jadi aku postpone mimpi aku. Terus akhirnya di tahun ini aku memutuskan mendaftar karena ini adalah tahun terakhir di mana aku bisa mendaftar dan Voila, ternyata bisa jadi juara satu. Aku gak expect banget sebenarnya.
0: Alhamdulillah. Kenapa bisa disebut tahun terakhir? Emang ada kayak syarat umur atau usia tertentu gitu atau gimana tuh, Kamita?
1: Yes, betul. Jadi usia maksimumnya itu disyaratkan 25 tahun dan aku memang sekarang sudah 25 tahun gitu.
0: Oke, wah aku udah lewat 2 tahun, gimana dong ya? Udah gak bisa, ya sedih sekali gitu ya. Dan ini merupakan kayak rezekinya Kamita deh ya, kayak beres sekolah di sana, balik ke Indonesia, terus ngejar impian yang tertunda, finally keluarlah ya menjadi juara 1 Duta Bahasa Jawa Barat 2026. Wey, tepuk tangan dulu buat Kamita. Keren sekali ya. Ini ada advokasi tertentu gak sih yang memang sempat kemarin Kak Mita bawa menjadi sebuah program di Duta Bahasa Jawa Barat ini?
1: Betul, tentunya ada, Kak. Jadi memang tahun ini kita akan fokus di program literasi untuk anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak, di lapas anak gitu. Jadi advokasi yang aku bawa kemarin itu ada namanya Resonara atau ekosistem literasi multimodal untuk anak binaan di lapas anak. Jadi memang tujuannya adalah untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak di lapas anak untuk bisa mencurahkan aspirasinya melalui karya-karya prosa dan karya sastra. Kemudian juga bagaimana program ini dapat menciptakan ekosistem literasi untuk anak-anak binaan di LPKA itu agar mereka tidak ketinggalan zaman, kemudian mereka bisa bersaing di pasar kerja Indonesia yang kompetitif gitu ya, setelah mereka misalnya keluar dari lapas anak, sehingga mereka tidak merasa takut untuk kembali ke masyarakat begitu, Kak.
0: I see. Tuh, iya. Ini benar-benar deh kalau misalkan kamu teman Pro 2 ngedengerin Kamita dari tadi. Kamita itu awalnya tuh apa sih sebelum mau masuk ke HI tuh jurusannya tadi? Pengennya?
1: Aku tuh pengen banget jadi arsitek, Kak. Arsitek, yaitu wildest dream.
0: Arsitek. Terus tiba-tiba ke hubungan internasional, nge-push Kamita untuk bisa berbagai bahasa, khususnya kalau di Rusia itu menjadi sebuah wajib ya kan, untuk bisa berbahasa Rusia gitu kan ya. Finally ke sini juga pulang ke Indonesia itu benar-benar yang literasi, prosa, benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan pembahasaan juga dikuasai. Keren sekali nih Kamita. Tapi sebenarnya Kamita tuh tujuannya apa sih kalau misalkan kayak let's say kuliah udah beres ya kan? Sekarang juga mimpi yang sempat tertunda 7 tahun tersebut juga alhamdulillah sudah dapat dan gini udah on the way menuju ke tingkat nasional gitu. Sebenarnya mau dibawa kemana nih Kamita nanti ke depannya?
1: Oke, jadi sebetulnya memang selain mimpi terliar ya, mimpi terliar untuk bergabung menjadi Duta Bahasa Jawa Barat ini, memang sebetulnya aku bergabung di Duta Bahasa itu tentunya bukan yang menjadi tujuan utama, itu bukan sekadar menang begitu ya, karena aku melihat bahwa Akang Teteh senior, kemudian alumni-alumni dari Duta Bahasa Jawa Barat ini orang-orang yang luar biasa dari berbagai latar belakang, sehingga menurut aku ini adalah langkah yang besar, langkah yang tepat untuk aku karena aku jadi bisa lebih banyak berjejaring, kemudian berkoneksi dengan orang-orang hebat di luar sana yang mungkin di suatu saat nanti kita akan ada dalam satu lingkungan kerja, kemudian kita akan berkarir bersama. Jadi itu sih, Kak, yang menjadi tujuan aku gitu.
0: Oh ya, persaingan yang semakin gigih gitu ke depannya ya. Ih, luar biasa. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kamita. Keren banget ya. Nah ini selain Kamita, Kamita juga pastinya dari Duta Bahasa Jawa Barat dipasangkan dengan Kang Akmal Mustafa ya.
1: Ya, betul, betul sekali.
0: Yes, dan pastinya nanti kita akan ngobrol juga sama Kang Akmal Mustofanya seperti apa gitu, kalau misalkan dari backgroundnya Kang Akmal ini seperti apa, dan nanti kedepannya akan seperti apa. Kita akan ajak ngobrol juga seperti Kak Mita tadi. Kak Mita, terima kasih banyak udah sharing. Nanti kita bakalan telepon Kak Akmal ya abis ini ya.
1: Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas kesempatannya. Semoga ada waktu untuk berbincang lagi di
0: next time kesini ya.
1: Suatu hari nanti.
0: Amin, amin, ya, amin, amin. Tentu
1: siap.
0: Thank you Kak Mita, selamat sore.
1: Terima kasih banyak, sore.
0: Ih, udah cantik, pinter, teman Pro 2 dan punya keberanian untuk sekolah jauh banget di Indonesia. Jujur, Sandy aja dulu mau ngekos keluar kota aja nih, yang memang cuman beda kota tapi masih kayak sama satu pulau, satu provinsi, takut ya. Ini kami sampai ke Rusia tuh, jujur li keren banget teman Pro 2, dapat beasiswa juga ya kan, di sana juga 5 tahun, pulang ke sini juga sempat ngejar impian yang sempat kayak pending dulu 7 tahun deh, mending kamu kuliah dulu, beres dulu kuliah baru dikejar. Ini mumpung tahun terakhir dan finally kalau udah rezeki mah gak kemana-mana teman Pro 2. Akhirnya ya didapatin sama Kamita untuk menjadi juara 1 Duta Bahasa Jawa Barat. Itu tadi Kamita Afrida Khairunisa teman Pro 2, dan sesaat lagi kita akan ajak ngobrol pasangannya di Duta Bahasa Jawa Barat, yaitu Kang Muhammad Akmal Mustofa. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.6 FM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM. Masih di Pro 2 Sore Ceria teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol sama Teh Mita Afrida Khairunisa ya, dari kampus, salah satu kampus di Rusia teman Pro 2. Segudang prestasinya, termasuk juga ini Miss Intelligence Pearl of the World Republic of Tatarstan Rusia tahun 2023. Jadi di sana juga bukan cuma kayak sekolah atau apa kuliah doang gitu, tapi ngejar-ngejar juga nih khususnya untuk kayak beauty pageant, salah satunya Miss Intelligence Pearl of the World ini teman Pro 2 ya. Terus juga sempat menjadi selected delegate at World Youth Festival 2024 di Sochi, Rusia. Best ya. Kalau kali ini kita bakalan ngobrol bersama pasangannya Kamita Afrida di Duta Bahasa Jawa Barat, yaitu Kang Akmal Mustofa. Kang Akmal ini merupakan seorang mahasiswa dari ITB Bandung ya, Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan desain interior dengan prestasinya yaitu adalah top 2 best ISEI national and awardee fully funded ST Future Leader Trip to Japan tahun 2024. Terus juga finalis dari nasional dan juara regional pada ISEI Contest Jarum Beasiswa Plus tahun 2025. Dan juga seorang penulis terpilih nasional antologi Sajak Nabastala Puisi Hujan, ini ada garis miring T gitu ya, oleh penerbit NID tahun 2023. Langsung aja kita ngobrol sama Kang Akmalnya langsung teman Pro 2. Selamat sore Kang Akmal, hai.
5: Halo,
0: Halo Kang Akmal, selamat sore. Jelas gak nih suara Sandy di Pro 2?
5: Jelas kan Andi?
0: Jelas. Cuman suara Kang Akmalnya kok kecil sekali ya aku dengarnya ya?
5: Oh oke, sebentar.
0: Oke ya. Coba mungkin ya, kalau memang ternyata gangguannya dari sinyal, minta tolong beralih ke tempat yang lebih baik untuk sinyalnya mungkin ya. Coba, karena ini menarik banget nih untuk dikulik ya prestasinya Kang Akmal ini teman Pro 2. Oke, sudah Kang Akmal?
5: Sudah lebih jelas deh suaranya.
0: Oke, kita coba dulu aja ya. Halo?
5: Oke.
0: Nah ini udah oke nih suaranya nih. Oke, baik Kang Akmal, tadi Sandy udah ngobrol sama Kamita nih ya kan, tentang Duta Bahasa Jawa Barat 2026 dan pasti juga segudang prestasi yang dimiliki ini. Kalau misalkan Kang Akmal sendiri bagaimana nih, orang yang memang basicnya adalah desain interior ya kan, tiba-tiba kayak nulis esainya banyak banget, sempat jadi juara dan terpilih menjadi seorang penulis antologi Sajak Nabastala ya, ini kayak puisi gitu. Itu gimana ceritanya nih bisa kayak bulak-balik atau muncang-mencong jurusan nih Kak Akmal ceritanya?
5: Aduh teh, memang saya sebetulnya orangnya agak-agak melenceng-melenceng. Sekarang tuh katanya multi identitas katanya.
0: Oh.
5: Jadi emang senang sastra iya, senang desain iya, senang seni, senang gambar juga iya. Jadi memang ya semua yang senang saya lakuin aja deh gitu.
0: Oke, benar. Karena selagi kita mampu kenapa enggak ya enggak sih Kang Akmal ya?
5: Betul banget.
0: Oke. Nah, ini juga Kang Akmal keluar menjadi juara 1 di Duta Bahasa Jawa Barat 2026 dan nanti siap-siap bakalan pergi ke tingkat nasional di Jakarta pada September nanti bareng Kamita juga. Ini gimana nih, apa yang disiapkan buat September nanti Kang Akmal?
5: Waduh, untuk persiapan menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional sebetulnya udah banyak banget ya Teh.
0: Uh-huh.
5: Mulai dari persiapan fisik yang pertama,
0: okay.
5: Kemudian lebih ada groomingnya juga, kemudian yang paling pasti adalah belajar lagi. Saya jadi belajar isu-isu kebahasaan, saya belajar lagi tentang sastra, tentang puisi, tentang menulis, dan seterusnya.
0: Oh.
5: Jadi memang prosesnya sangat banyak dan persiapannya cukup padat juga.
0: Oke, emang sekarang lagi isu kebahasaannya lagi apa nih Kak yang memang lagi tinggi banget dibahas nih?
5: Oke, isu kebahasaannya sebenarnya sekarang ada satu fenomena tentang bahasa kerennya tuh ini Teh, xenoglossophilia. Jadi kecenderungan orang-orang buat ngerasa pakai bahasa asing itu lebih keren kayaknya ya.
0: Oh.
5: Pakai bahasa Inggris tuh kayak keren pisan saya mah. Nah, gitu tuh itu tuh fenomena yang kayak gitu yang sekarang lagi rame di kalangan Gen Z khususnya ya.
0: Oke, itu tuh sebuah isu yang memang positif atau negatif nih kalau menurut Kak Akmal sendiri?
5: Nah, sebenarnya kalau dari kacamataku sendiri ini itu sebetulnya enggak full negatif sebetulnya Teh. Jadi karena dia punya modal sebetulnya. Anak-anak Gen Z sekarang udah mau pengen dan menggunakan bahasa asing, artinya mereka udah punya kemampuan dan keinginan untuk pakai bahasa selain bahasa Indonesia.
0: Uh-huh.
5: Nah, yang perlu pertimbangin kita adalah gimana ini cara mengarahkannya agar rasa bangga terhadap penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia enggak terkikis juga, tapi kemampuan berbahasa Inggrisnya juga tetap dilanjutkan gitu. Jadi memang ada dua mata pisau yang memang kadang harus kita jaga hati-hati gitu.
0: Oke, kalau Kang Akmal sendiri dan teman-teman di kelas Kang Akmal gitu ya di kampus, itu tipikal yang menggunakan bahasa tersebut juga atau enggak nih?
5: Nah, sebetulnya karena di lingkungan kampus saya di ITB ya Teh ya, mungkin kayak agak-agak beda sama culture dan aktivitas berbahasa di kampus-kampus lain mungkin ya.
0: Oke.
5: Di setahu saya seperti di UPI, di UNPAD atau di UNISBA, teman-teman saya pasti masih ada sapaan akang teteh atau misalnya pakai campur bahasa Sunda. Nah, sayang banget sebetulnya di ITB itu udah jarang banget Teh yang pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Tapi sebetulnya mereka masih punya modal kok, mereka masih punya ketertarikan, apalagi maba-maba ITB yang merantau Teh dari luar Bandung. Nah, mereka tuh pasti keinginan tawan buat belajar bahasa Sundanya tuh pada tinggi-tinggi banget, apalagi saat waktu dulu aku pertama kali masuk ITB selaku penutur bahasa Sunda, si orang-orang luar Bandung tuh pada penasaran banget. gimana sih cara bahasa Sunda tuh ngomong di Sunda tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya mereka punya ketertarikan yang kuat juga buat belajar bahasa daerah.
0: I see. Oke. Nah, berbicara mengenai persiapan September nanti ya untuk tingkat nasional. Kira-kira apa yang disiapkan sama Kak Akmal dan juga Kak Mita untuk kayak semacam apa tuh namanya kayak program yang dibawa nanti gitu. Advokasinya, apa kan sebelumnya juga pasti ada advokasi tertentu ya yang untuk tingkat Jawa Barat. Untuk tingkat nasional sendiri akan seperti apa nih?
5: Oke, nah jadi memang untuk advokasinya sendiri untuk ke nasional tentu harus lebih grand, harus lebih gong lagi gitu ya Teh. Makanya kemarin di bulan ini kita lagi proses brainstorming, kita lagi proses diskusi satu angkatan 30 finalis Duta Bahasa Jawa Barat yang kemarin ikut kontestasi. Itu kita satukan dulu otaknya, satukan ide-idenya, kita kumpulkan dan kita mulai susun nih kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya akan cocok dan relevan buat kita lakukan advokasi bahasa. Nah, sepertinya kayaknya tadi Teh Mita juga udah sempat mention ya bahwa si advokasi kebahasaan dan kesastraan di tahun ini itu dikerucutkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lapas Anak di Kota Bandung. Jadi memang kita fokus untuk mengadvokasi bahasa dan sastra sebagai medium buat mereka-mereka ini, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, bisa kembali ke masyarakat dengan paripurna tanpa stigma negatif yang melekat.
0: I see. Oh, jadi kayak karena memang kalian ini berpasangan ya, jadi advokasinya kurang lebih sama ya, dan ini juga lagi proses brainstorming kira-kira apa aja nih yang akan diangkat dan dikerucutkan gitu ya dalam acara nanti. Gitu ya. Aku yang jadi deg-degan loh, kalian September loh. Wow. Pastinya akan ketemu sama orang-orang dari seluruh provinsi di Indonesia nanti di Jakarta ya, dan pastinya juga Kang Akmal ini dan juga Kak Mita akan membawa nama baik Jawa Barat ya untuk perwakilan Jawa Barat ke tingkat nasional sendiri. Nah, selain itu Kang Akmal, kalau misalkan aku boleh tahu, ketika nanti Kang Akmal udah lulus nih menjadi seorang sarjana desain khususnya interior ya dari ITB Bandung, terus juga segudang prestasi tentang literasi juga Kak Akmal udah miliki gitu, akan pengennya jadi apa sih goalsnya Kak Akmal tuh?
5: Waduh, seperti kayaknya kalau semua mahasiswa ditanya pasti masih bingung kali ya. Tapi okay. Mungkin gambaran kasarnya aku pengen berkarir di bidang literasi dan sastra. Tetapi memang yang ada irisannya dengan interior, karena ternyata yang saya baru tahu juga, aku baru tahu di kuliah, ternyata memang mendesain fasilitas ruang publik ternyata sangat mempengaruhi kesejahteraan orang di dalamnya. Jadi mungkin kedepannya aku akan mendesain ruang-ruang publik untuk sekolah, untuk fasilitas pendidikan, atau mungkin perpustakaan dan seterusnya. Jadi memang yang ada irisannya di antara interior dan juga kebiasaan gitu Teh.
0: Oke. Nah, kalau misalkan teman Produa yang lagi dengerin kita nih di sore hari ini pengen ngedukung Kang Akmal dan juga Kak Mita dalam ajang Duta Bahasa tingkat nasional nanti, gimana caranya nih Kang Akmal?
5: Gimana? Punten.
0: Kalau mau mendukung Kang Akmal sama Kang Mita, Mita, nanti pada September nanti untuk tingkat nasional menjadi Duta Bahasa, caranya gimana nih?
5: Oke, yang paling pertama adalah jangan lupa follow dulu akun Dubes Jabar, @dubesjabar, karena nanti semua kegiatan dari mulai persiapan, dari mulai latihan-latihan, sampai nanti prosesi kami tampil dan membawa nama Jawa Barat di tingkat nasional akan disebar dan dibagikan di akun Instagram @dubesjabar. Jadi jangan lupa pertama adalah follow dulu akun @dubesjabar. Nah, selanjutnya juga jangan lupa pantengin juga terus akun-akun pribadi kami di @yakmal sama akun Instagram Mita, @mitaafrida. Karena kami juga nanti akan share pengalaman-pengalaman proses persiapan menuju ke nasional. Nah, nanti di September juga Teh, kita akan ada proses live streaming juga dari Jakarta nanti. Jadi memang kami butuh pasukan juga nih dari teman-teman Jawa Barat untuk dukung dan nonton perhelatan di pemilihan Dubes Nasional tahun 2026 di September nanti.
0: Cakep. Tuh, teman Pro 2, kita dukung pastinya perwakilan Jawa Barat ini ya, teman Pro 2. Follow dulu tadi akun sosial medianya untuk Duta Bahasa Jawa Barat ya, Kang ya.
5: Ya, at Dubes Jabar.
0: Tuh, Dubes Jabar, teman Pro2 yang bisa kamu follow. Dan pastinya lewat di situ akan ada banyak informasi yang akan di-share sama Teh Mita dan juga Kang Akmal untuk persiapan mereka di bulan September nanti seperti apa untuk di tingkat nasional. Wow, ini pasti adalah bulan-bulan yang sangat deg-degan untuk Kang Akmal dan juga Kang Teh Mita gitu kan ya. Dan kita berharap semoga Jawa Barat bisa keluar menjadi juara ya, Kang Akmal dan juga Teh Mita. Bisa membuat bangga dan wangi ya Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional nanti. Wow, amin, amin, amin, amin. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kang Akmal, keren sekali. Keren banget ya untuk segudang prestasinya. Sekarang juga masih kuliah di ITB, desain interior. Siap-siap buat jadi ini ya untuk nanti tingkat nasional. Nah ini yang memang perlu kita dukung pastinya sebagai warga-wargi Jawa Barat. Kang Akmal, terima kasih banyak udah sharing sama kita loh ya sore hari ini.
5: Terima juga sudah memberikan kesempatan di sore hari ini.
0: Pastinya, semoga sukses buat Kang Akmal dan juga Kak Mita ya. Dan nanti kalau misalkan udah keluar jadi juara tingkat nasional, ngobrol langsung kita ke Pro 2 langsung ya, main ya dua-duanya ya.
5: Ayo kita main ke RRI nanti ke Pro 2.
0: Amin, terima kasih Kang Akmal, selamat sore.
5: Terima kasih, selamat sore.
0: Wih, luar biasa teman Pro 2. Kang Akmal Mustafa, Muhammad Akmal Mustafa, teman Pro 2 ya. Tadi aku sempat iseng nanya, Kang Akmal tuh gimana sih, kayak orangnya desain interior banget nih kuliahnya. Terus juga kayak bikin-bikin literasinya juga banyak banget, bikin puisi kok bisa ini malah kesana kemari. Ternyata ya aku sih apa aja dicoba, dan itu justru menjadi sebuah semangat ya yang harusnya semua anak-anak muda Gen Z, Gen Alpha itu punya. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat dua orang tadi. Dua orang keren yang saya diajak ngobrol hari ini, teman Pro 2 ya. Kita harus dukung mereka, dan pastinya buat kamu juga teman Pro 2 yang punya segudang prestasi dan pengen diajak ngobrol sama kita di Pro 2 Sore Ceria setiap harinya. Kamu boleh ya kirimkan data kamu di 0812-6020-9696, sertakan sosial media kamu dan juga prestasi apa saja sih yang memang udah pernah kamu raih ya. Untuk duta-dutaan boleh, prestasi bermusik boleh, prestasi robotik boleh, prestasi apapun boleh teman Pro 2. Pokoknya nanti kita akan ajak ngobrol. Kalau misalkan kamu punya prestasi, sekolah kamu, guru-gurunya juga undang juga boleh. Teman Pro 2, kirim data kamu ke Pro 2 di @pro2bdg atau di 0812-6020-9696. Masih barengan Sandy Puspandi nih. Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti ya. Stay close on 96.7
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Salah. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman. Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Kamu bucin?

it. I want every bit of you. I guess I'm sorry. Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam, mangkok bubur gambarnya ayam, mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

0: Emang dari tadi tuh Sani ngebahas kalau weekendnya Kota Bandung emang gak ada matinya. Dari waktu itu konvoy Persib, terus juga weekend kemarin juga lumayan penuh Kota Bandung. Dan nampaknya setiap weekend di Kota Bandung itu menjadi sebuah apa ya, tempat di mana orang-orang bukan hanya dari warga-warga Bandung aja, tapi luar kota tuh numplek ke Kota Bandung. Sampai ada kayak tulisan meme ya, seluruh Indonesia datang ke Kota Bandung every weekend. Semacam itu kah? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama satu teman kita, teman Pro 2 yang sering menikmati weekendnya Kota Bandung, baik itu waktu konvoy ataupun weekend-weekend seperti biasanya. Karena ya, teman Pro 2 satu ini aslinya tuh orang Bandung tapi harus kerja di luar kota, teman Pro 2 di Cikarang tepatnya. Tapi mereka, tapi dia tuh seneng banget untuk datang ke Kota Bandung untuk menikmati Kota Bandung saat libur atau weekendan, teman Pro 2. Kita langsung aja ngobrol sama Kak Ari Al-Khalifi. Selamat sore, Kak Ari.
1: Halo, sore.
0: Hai, Kak Ari, apa kabar?
1: Oke, baik. Alhamdulillah. Baik
0: ya, alhamdulillah. Ini Kak Ari kalau boleh tahu, Kak Ari ikut ini ya, keramaian waktu konvoy kemarin Persib.
1: Iya, betul.
0: Oh, terus emang benar setiap weekend sering ke Bandung juga untuk pulang?
1: Pasti sih, setiap weekend pasti pulang. Soalnya Bandung tuh ngangetin banget.
0: Wah, banget sih ya. Terus gimana nih pas kemarin waktu konvoy Persib datang ke Bandung dan weekend-weekend sebelumnya gitu, ada perbedaan gak sih weekend Bandung dari weekend ke weekend setiap minggunya?
1: Oh pasti sih, ini kan aku jadi rantauan Cikarang tuh udah 10 tahunan ya. Jadi tiap tahun ke tahun ke tahun tuh pasti ada perubahan, makin sini makin macet. Malah aku rasa nih Jakarta sama Bandung lebih macet Bandung deh.
0: Seriusan?
1: Iya betul.
0: Oh, apa karena jalanan Kota Bandung kecil kali ya, jadinya kayak lebih crowded ya, gitu ya?
1: Oke, okay. Bisa jadi kayak gitu sih.
0: Bener, kalau Kak Ari sendiri, tapi sering nggak kalau misalkan weekend ke Jakarta aja deh gitu main, abis itu ya udah ke Karawang untuk kayak nge-skip dulu Bandung gitu.
1: Pilih Bandung sih, tetap sih.
0: Tetap pilih Bandung ya, tetap balik lagi ke Bandung ya. Okay. Nah, 10 tahun di daerah mana tadi? Karawang, Cikarang itu? Karawang ya?
1: Cikarang.
0: Oh Cikarang,
1: Cikarang
0: okay.
1: Delta Mas.
0: Delta Mas, nah dari Cikarang 10 tahun pulang pergi ke Bandung. Sebenarnya kalau misalkan Kak Ari lihat itu 10 tahun lalu weekendnya Bandung seramai ini gak sih?
1: Sebenarnya ramai sih, tapi masih oke lah kalau kita main di weekend tuh. Makin kesini tuh makin macetnya makin parah lah.
0: Kira-kira menurut Kak Ari apa nih yang membuat Bandung semakin kesini semakin tahun gitu ya, semakin macet weekendnya? Apakah ada sebuah apa kayak daya tarik tersendiri, entah itu kulinernya yang sekarang dikit-dikit viral ataupun ada hal lain menurut Kak Ari?
1: Kalau menurutku sih kan makin sini itu kendaraan makin banyak ya. Jadi ya bisa, dan jalannya ya segitu-gitu aja gitu kan. Jadi kan ya udah gitu, mau nggak mau pasti macet.
0: Oh, I see, bener. Pernah nggak sih Kak Ari di saat kayak udah hektik kerja di Cikarang gitu kan ya, pengen pulang ke Bandung, pengen niis lah ya kalau istilah bahasa Sunda mah. Tapi ternyata dengan melihat Kota Bandung yang macet setiap weekendnya, Kak Ari malah overwhelm gitu.
1: Pernah sih, sering malah.
0: Sering. Terus
1: jadi
0: gimana
1: tuh? Jadi kalau misalkan aku pulang di weekend, kondisi masih macet-macet ya, aku milih niis di rumah aja.
0: Oh, jadi nggak kemana-mana?
1: Kemana-mana, betul.
0: Oh, berarti kali ini tipikal kalau pulang ke Kota Bandung justru stay di rumah.
1: Lebih sering stay di rumah sih, tapi kalau misalkan aku di Bandung lagi kondisi weekday, ya aku keluar.
0: Oh, bener. Nah, ini tuh justru orang Bandung banget, teman Pro 2. Orang Bandung asli itu keluarnya jalan-jalannya weekdays, bener nggak sih?
1: Iya loh.
0: Iya, kalau weekend kita udah di rumah aja nih, is diem ya kan gitu. Nanti pas weekend weekdays baru keluar rumah gitu kan ya. Ada ini nggak sih? Ada hal memorable nggak sih yang sempat terjadi gitu sama Kak Ari perjalanan masuk ke Bandung seperti apa? Apakah mungkin kayak macetnya berjam-jam di tol Paster gitu atau gimana? Ada nggak sih?
1: Aku tuh paling lama tuh dari Cikarang ke Bandung tuh 12 jam.
0: 12 jam? Momen apa
1: ya,
0: ini?
1: Betul.
0: Mudik atau apa nih?
1: Itu tuh lagi keadaan pembangunan ini ya, tol yang apa sih nama tuh yang naik kelas itu loh.
0: Oh, MBZ.
1: Ah ya, betul MBZ.
0: Oh iya, berarti kalau misalkan dulu belum ada MBZ, lewat bawah kan itu barengan sama truk bus gitu ya.
1: Iya.
0: Dan itu sempat sama
1: proyek juga gitu.
0: Betul, itu sempat 12 jam Kak Ari.
1: Iya, 12 jam.
0: Rasanya gimana tuh? Cuman kayak jalan Karawang apa Cikarang ke Bandung 12 jam tuh gimana rasanya?
1: Ya panas bool lah.
0: Panas pantat ya buat duduk teman Pro 2 ya. Benar-benar pengennya tuh kayak cepat-cepat kelar. Ada istirahat gitu gak sih, kayak break, kayak keluar dulu lah ngopi-ngopi makan dulu gitu.
1: Karena macetnya di tol sih, jadi kan kita gak bisa kemana-mana ya. Jadi ya di kendaraan aja gitu loh.
0: Wayahna ya, benar ya.
1: Mohon.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalkan Kak Ari sendiri nih, menurut Kak Ari, Bandung tuh masih aman dan kondusif gak sih untuk turis, baik saat waktu kemarin ada konvoy ataupun event-event yang ada di kota Bandung ataupun long weekend?
1: Sebenarnya masih aman-aman aja sih. Kalau keadaan weekend,
0: gimana?
1: Ya kalau turisnya turis lokal itu kan kebanyakan ya, paling kalau kadang lagi konvoy kan suka pakai plat B ya, mungkin agak hati-hati aja.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu ada boboto-boboto yang
0: ya, oknumnya ya,
1: maaf ya, agak anarkis gitu.
0: Oknumnya ya. Oke. Apalagi kalau misalkan ada pertandingan-pertandingan gitu ya. Tapi semoga sekarang mah aman lah ya.
1: Iya, semoga.
0: Semoga aman ya, karena kemarin juga ada bobotoh dari Jakarta gitu pakai spanduk bobotoh Jakarta, plat B aman, alhamdulillah. Ya. Mantap. Oke, berharap apa nih buat Kota Bandung ke depannya Kak Ari?
1: Simpel aja sih, tetap sejuk. Semoga ke depannya transportasinya jadi lancar.
0: Amin.
1: Itu aja sih.
0: Amin. Oke deh kalau gitu. Kak Ari, terima kasih banyak udah sharing sama Pro 2 sore hari ini. Lancar-lancar terus pekerjaannya dan semoga nanti setiap main ke Bandung bisa menikmati kota Bandung seperti apa adanya lagi. Makasih Kak Ari, selamat sore.
1: Oke, thank you.
0: Thank you. Wah, luar biasa. 10 tahun Cikarang Bandung almost every weekend teman Pro 2 datang ke Bandung. Karena mau segimanapun macetnya Bandung, kalau emang udah lahir besar di Bandung ya kan, rasanya tuh kangen terus teman Pro 2, pengennya balik lagi ke Bandung tuh kan ya. Baru tadi Sandy ngeliat meme, baca satu meme teman Pro 2. Kabarnya dinosaurus gak pernah ke Bandung, makanya dinosaurus punah. Makanya kamu kalau gak mau punah, kamu ke Bandung deh. Wadaw. Bisa aja sosial media sekarang ya. Aduh, oke deh teman Pro 2 ya. Situ tadi obrolan kita di sore hari ini tentang macetnya kota Bandung every weekend. Semoga ya kita bisa temuin weekend yang tenang, weekend yang nyaman, weekend yang bahagia teman Pro 2 ya. Walaupun hektik ya, tapi happiness itu bisa kita pilih kok. Entah itu kamu mungkin bisa kumpul sama keluarga di rumah, masak-masak di rumah ya, tanpa perlu kamu bergulat dengan kemacetan kota Bandung. Ataupun kalau misalkan kayak pergi ke suatu tempat, kebetulan nih rumah kamu di tengah kota ya, karena memang deket kemana-mana, bisa kan tuh kayak jalan kaki dikit-dikit gitu ya, sambil olahraga juga gitu. Kalau contohnya kalau Sandy itu rumahnya deket banget sama Pascal 23 teman Pro 2. Entah kenapa ya, selalu aja walaupun deket cuman kayak dua lampu merah dari situ, itu tuh kayak pilihannya tuh kalau lagi mager tuh aduh pakai ojek online aja deh gitu. Kalau enggak tuh pakai bawa kendaraan gitu kan ya. Tapi kayaknya sekarang kalau ngeliat weekend kota Bandungnya kayak gini sih, beneran deh harus jalan kaki. Itu enggak sih pilihan kamu teman Pro 2? Semoga ya apapun pilihan kamu, tetap ya kalau ngomongin kota Bandung kita harus bahagia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

Demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya udah waktunya Sani pamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria dan Santai Siang. Abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu teman Pro 2 ya. Kita akan dengarkan dulu selawat tarhim ya. Abis itu azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Have a great day. Bye-bye.

0: Bismillah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di... Ini masih sore ceria sih sebenarnya. Ditemenin sama Lala tentunya hari ini. Apa kabarnya nih hari ini? Sudah memasuki bulan Juni ya, di hari kedua. Semoga teman-teman masih semangat ya, meskipun tugas mungkin masih numpuk banget, terus banyak kerjaan-kerjaan yang belum beres, atau bahkan dompet lagi mode. Sebenarnya ada yang mode happy karena baru gajian, ada yang masih belum ya, karena ada yang gajiannya itu kemarin akhir bulan atau tengah-tengah. Jadi apapun kamu harus tetap happy, harus tetap bahagia ya tentunya teman Pro 2. Anyway, aku seneng banget karena bisa nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan, sampai jam 12 malam nanti. Aku bakal temenin teman Pro 2 dengan obrolan seru, informasi yang menarik juga tentunya, dan lagu-lagu yang siap jadi soundtrack aktivitas kamu hari ini. Ceila. Jadi dimanapun kamu berada, mungkin yang lagi di kampus, masih di kampus, di sekolah, di kantor, atau mungkin yang lagi perjalanan pulang, atau malah mungkin lagi rebahan doang, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 96FM. Karena sekarang kamu lagi dengerin Pro 2 barengan sama Lala yang bakal nemenin kamu.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Hai, kami dari Gamal Elaudi Cantika,
2: dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.

Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

dua tahu nggak hari ini hari apa? Selain hari Selasa tentunya ya. Hari ini adalah National Leave Work Early Day yang diperingati setiap tanggal 2 Juni. Woo! Gokil, seru banget. Jadi hari ini kamu boleh pulang cepat dari kantor. Tapi tidak berlaku untuk saya ya, teman berdua. Anyway, ini teman berdua pernah enggak sih kamu ngerasa kayak keren, kayak bangga, kayak gua anak korporat banget nih, pulang paling malam dari kantor gitu. Atau justru kamu lebih ke tipikal yang ngerasa bersalah gitu kalau misalnya kamu tuh pulang tenggo gitu. Nah, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih yang pengen diingetin kembali melalui National Leave Work Early Day ini, teman berdua. Jadi, peringatan ini tuh memang dibuat untuk mendorong para pekerja supaya mereka tuh tidak mempunyai mindset atau menganggap lembur tuh sebagai ukuran utama dedikasi gitu loh, atau produktivitas. Jadi kalau kamu lembur baru kamu tuh paling dedicated, paling produktif. Enggak ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir si budaya harus selalu sibuk ini tuh jadi lumayan normal gitu loh, dinormalisasi gitu. Bahkan orang-orang tuh membangga-banggakan jam kerja yang panjang atau jam kerja yang padat gitu, karena merasa kayak semakin gue sibuk semakin gue keren. Padahal enggak kayak gitu, teman pro 2. Padahal bekerja yang lama itu enggak selalu artinya tuh lebih efektif juga kerjaannya. Nah, si National Leave Work Early Day ini tuh kayak mengajak masyarakat untuk sadarlah bagaimana pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi bahasa gaulnya mah work life balance, teman pro 2. Nah, kayak kamu nih setelah seharian kerja, terus tubuh dan pikiran kamu juga butuh waktu buat me time, buat bersirahat, kumpul barengan sama keluarga, atau ya sekedar tiduran di kamar, atau kayak ya udah nikmatin waktu aja buat diri kamu sendiri gitu. Dan menariknya juga nih ya, berbagai penelitian tuh nunjukin bahwa banyak pekerja yang memiliki waktu istirahat cukup cenderung lebih fokus, kreatif, dan produktif pas balik lagi kerja. Nah, sebaliknya nih, kalau kelelahan, kalau jam kerja kamu berlebihan tuh bisa meningkatkan resiko stres, burnout, sampai nurunin juga nih kualitas kerjaan kamu, teman pro 2. Nah, buat teman pro 2 yang mungkin masih sekolah atau kuliah, pesan dari peringatan ini juga sebenarnya relevan juga ya. Karena produktif itu bukan berarti kamu harus terus-menerus belajar tanpa jeda. Nah, ini sebenarnya adalah pesan yang pengen aku sampaikan ke adek aku ya. Jadi adek aku itu kemarin dia tuh benar-benar belajar sampai stres, sampai sakit. Sebenarnya keren ya, kayak wah ini orang benar-benar produktif banget, dan dia benar-benar mempersiapkan gitu untuk ujian dia mau masuk kuliah, teman-teman. Katanya dia mau masuk ITB, tapi mungkin karena takdir berkata lain jadi dia enggak lolos. Dia enggak lolos ujian apa SNBT sama yang UTBK-nya kemarin itu, dia nggak lolos. Dan aku tuh sering godain dia gitu, kayak itu kamu kebanyakan belajar jadi kamu ngebul otaknya ya pas hari H. Ya, intinya tuh aku kasihan aja gitu loh ngelihat dia kayak terus udah belajar nonstop sampai sakit, sampai kayak nggak tidur. Padahal menurut aku your brain deserve well rest gitu loh, iya kan? Kayak setelah kamu terus-terusan bekerja, belajar, otak kamu tuh perlu juga kamu kayak udahlah healing gitu. Nah, akhirnya sekarang dia healing, teman pro 2. Akhirnya dia nemenin nenek aku di Purwokerto, jauh di sana. Semoga setelah dia healing otaknya kembali ini lagi, tenang lagi, dan dia bisa fokus lagi, teman pro 2. Nah, jadi ya, memang nih ngejaga kesehatan mental, tidur yang cukup, jangan lupa healing juga, teman pro 2. Itu tuh bagian penting juga loh dari kehidupan kamu ya. Balik lagi, kalian harus menerapkan work life balance, teman pro 2. Jadi di hari ini, di hari work early day ini, mungkin kita nih bisa mengubah cara pandang lah, mulai mengubah itu. Kalau kerja keras itu memang penting, tapi ingat juga nih kalau kita harus istirahat itu juga sama pentingnya. Karena hidup ini bukan cuma tentang menyelesaikan pekerjaan, teman-teman, tapi juga menikmati perjalanan hidup kamu dan waktu yang kita miliki nih di luar pekerjaan. Nah, teman-teman, kalau hari ini bisa pulang cepet nih, kira-kira waktu luangnya mau dipakai apa untuk rebahan? Kalau aku sih sebenarnya kalau bisa pulang cepet aku mau banget. Sebenarnya balik-balik rumah juga aku skripsian lagi sih, tapi gak apa-apa, minimal kita bisa rebahan gitu ya. Walaupun memang sebenarnya kayaknya aku gak mungkin untuk leave work early ya hari ini, karena I'm gonna be with you till 12 a.m.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Kami dari
2: Gamalela Ori Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Mbu Aroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2020.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Info Produe. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM.
1: Selamat datang di Info Produe dan selamat datang di Jaga Malam, teman Produe. Untuk informasi pertama, pemerintah Indonesia mulai menerapkan aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform yang dianggap beresiko tinggi. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi resiko perundungan cyber, kecanduan media sosial, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.
0: Info Produe.
1: Informasi kedua, teman Produe, BMKG ingatkan potensi hujan lebat dan angin kencang. Meski sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau, BMKG mengingatkan bahwa pada awal Juni masih ada potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah daerah Indonesia. Masyarakat diimbau tetap waspada terutama saat berkendara atau beraktivitas di luar ruangan.
0: Info Produe.
1: Informasi ketiga, teman Produe, AI makin banyak dipakai di dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di dunia pendidikan Indonesia terus meningkat. Teknologi ini mulai dimanfaatkan untuk membantu membuat materi pelajaran, soal latihan, hingga media pembelajaran. Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa penggunaan AI harus disesuaikan dengan usia dan kesiapan peserta didik agar manfaatnya tetap optimal.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

02. Seperti biasa kalau udah jam 7 ini artinya kita akan mendengarkan music live chat langsung relay dari Jakarta ya teman Pro 2. Saya terus sampai jam 8 ya karena kamu music live chatnya bakal ditemenin dari penyiar di Jakarta langsung. Nanti ketemu lagi sama Lala di jam 8. Okay? So here we go, kita bakal langsung aja dengerin music live chat live from Jakarta.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shock.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya,
1: ya buat band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay.
1: Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Yeah.
2: Sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pak Haba. Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa
0: misalnya. Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-mm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Okay. Mm-hmm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh iya.
1: Wow. Itulah teknologi bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohongnya.
1: For your information.
0: Tadi
1: sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versinya Mia dulu.
2: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu, chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana Raka? Versi Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Thriller. Hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Bagus. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh.

0: tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
0: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
2: Oh, indie pop.
0: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Oh, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
2: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wih, ya.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sama waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
1: Oke, okay.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru, okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya
1: gitu ya,
2: gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
0: Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
2: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, benar ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya nggak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report di lecet.
0: Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus validasi
0: harus
1: terus.
0: Harus divalidasi ya? Terus sih menurut gue.
1: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
1: Hmm.
0: Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
1: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
3: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
1: okay,
3: kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil discord.
0: Oke.
1: Okay.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Bener. Kan. Ya. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada, kendalanya banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
3: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tau masalahnya nih.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah hilang.
3: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
3: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di bendetik kemana?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Enggak gitu.
3: Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
3: Atau gitu cari
1: ya.
3: Orang tradisional.
1: Tradisional kan? Gitu. Oh, ya. Okay. Kecuali memang budgetnya pak.
3: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
3: Terpaksa.
1: Ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih.
1: Hmm.
3: Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: boleh banget,
3: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Iya, nggak yang apa ya, Inggris, Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
3: Jangan yang ini kan temannya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu. Iya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih? Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
3: Produksi juga ada.
1: Nah, aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
2: Gue main operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita
1: Terima kasih ya, bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Benar-benar ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya
2: bener. Itu cocok tuh.
0: Cocok ya.
3: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi yaudahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul. Official music video nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai klakson. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Sukses selalu buat
1: project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
3: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Balik lagi sama Lala nih di 96 FM, ada di Pro 2 Bandung, Tem Pro 2. Tadi kita udah dengerin music live chat barengan dari Jakarta langsung. Sekarang temenin lagi sama Lala nih di sini, Tem Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau udah jam segini artinya aku bakal, biasanya sih ngobrol sama narasumber keren. Cuman kali ini Lala yang bakal ngasih kamu informasi-informasi yang seru banget. Nah, ini ada kabar yang benar-benar menurut aku menarik banget, terutama buat kamu Tem Pro 2 yang suka banget sama film animasi dan juga penggemar Taylor Swift. Jujur gue lupa, bentar, oh Swifties, padahal aku adalah fansnya Taylor Swift, tapi kok kayak agaknya agak lupa ya sebenarnya kalau fansnya Taylor Swift tuh disebut apa. Oh ya, Swifties, benar. Nah, Taylor Swift akhirnya mengumumkan proyek baru nih yang udah lama banget ditunggu-tunggu sama Swifties sama Pro 2. Jadi Taylor Swift itu bakal merilis lagu original yang judulnya tuh I Knew It, I Knew You buat film Toy Story 5 di tanggal 5 Juni mendatang, which is sebentar lagi ya Tem Pro 2. Nah, menariknya nih ya, Disney juga mention kalau lagu itu sebagai momen comebacknya Taylor Swift nih ke music country-nya dia. Dia kan country banget ya Tem Pro 2, tapi sekarang makin sini tuh dia makin pop gitu. Sedangkan Taylor itu mengawali karirnya dengan lagu-lagu country gitu. Nah, lagu ini tuh ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff yang selama ini tuh dikenal sebagai salah satu kolaborator terdekat Taylor Swift Tem Pro 2. Nah, Taylor Swift juga ngasih pesan gitu kepada Swifties ya. Dia bilang udah lama mimpi untuk bisa nulis bareng lagu untuk dunia Toy Story katanya. Karena dia merasa dia tumbuh bersama dengan film tersebut sejak kecil. Bukan kamu doang Mbak Tay, kita juga tumbuh bersama Toy Story ya. Tadi yang awalnya si Woody. Di otak gue Budi, astagfirullahalazim, jujur emang boleh se-Budi itu. Dari yang awalnya dia musuhan sama si Lotso sampai akhirnya temenan lagi kayak, dan akhirnya ketemu Fork. Kita tumbuh bersama dengan Toy Story ya Taylor Swift ya. Dan dia tuh bilang nih, jadi setelah dia nonton versi awalnya Toy Story 5 ini, dia tuh langsung kayak terinspirasi dan nulislah lagu itu gak lama setelah si pemutaran film itu beres. Dan menurut Disney, lagu I Knew It, I Knew You itu terinspirasi dari perjalanan emosional karakternya Jessie. Tem Pro 2, Jessie itu pacarnya si Woody ya, yang perempuan itu, dan dia akan balik lagi menjadi MC ya. Udah pasti Jesse, Woody, Buzz itu udah pasti jadi main character dari Toy Story Universe. Nah, sutradaranya film Andrew Stanton, dia juga bilang bahwa Taylor Swift tuh langsung paham emosi yang pengen disampaikan sama Jesse. Jadi lagu itu tuh kerasa nyatu banget sama cerita film Toy Story 5. Nah, film Toy Story 5 sendiri tuh dijadwalin bakal tayang nih di bioskop pada 19 Juni mendatang, Tem Pro 2. Nah, meanwhile, kabar kolaborasi ini langsung bikin heboh banget para Swiftie setelah berbagai petunjuk misterius dan countdown yang muncul di medsosnya Disney dalam beberapa minggu terakhir. Nah, Tem Pro 2, kalau misalnya kamu disuruh pilih, sebenarnya kalian tuh lebih excited nunggu lagunya Taylor Swift atau film Toy Story 5-nya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkaresian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Selamat datang di segmen Holis, Hobi, dan Wishlist. Asik. Teman Pro 2 setuju gak sih katanya nih ya, hidup yang seru itu gak cuman soal rutinitas kamu yang berulang, tugas lah atau kerjaan, tapi juga tentang hal-hal yang bikin kita semangat bangun pagi lah, sesimpel kayak kita lagi punya satu hobi baru gitu, dan lebih ke wishlist yang bakal harusnya kita cek gitu. Nah, di sesi Holis kali ini kita bakal ngobrol ya tentang dua hal itu tuh. Hobi apa yang lagi bikin kamu ketagihan banget akhir-akhir ini, dan apa sih satu hal yang masih belum kamu centang di wishlist kamu dan kamu benar-benar pengen kayak semoga tahun ini wishlist aku tercapai. Karena aku pribadi tuh setiap tahun baru gitu ya, aku selalu bikin kayak vision board gitu, atau enggak seminimal mungkin aku nulis di notes. Jadi kayak aku tahun ini mau mencapai apa aja kayak gitu. Aku tahun ini udah bikin belum ya? Kita cek dulu ya. Soalnya seingat aku sih aku belum bikin. Aduh, seimutnya ada. Tapi kayak seingat aku tuh waktu tahun lalu aku bikin kan. Nah, ini tahun ini aku udah bikin. Oh, aku udah bikin. Aku udah bikin ternyata resolusi 2026 asik itu di notes, dan jujur belum ada yang dicentang ya. Tapi kan gak apa-apa, ini masih bulan Juni ya. Antara masih bulan Juni dan udah bulan Juni ya teman berdua. Sudah setengah tahun nih. Anyway, by the way gitu. Udahlah ya, penting kita balik lagi ke teman Pro 2 nih ya. Siapa tahu ada cerita dari teman Pro 2 hari ini yang jadi inspirasi juga nih buat teman-teman lain gitu. Karena aku setuju sih kalau mimpi besar tuh dimulai dari hal-hal yang kita suka dan hal-hal yang sudah kita targetkan. Jadi langsung aja kirim cerita kamu teman Pro 2, sebutin hobi yang lagi kamu tekunin dan wishlist yang kamu pengen banget centang tahun ini harus kecapai. Kirim ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Dan aku bakal bikin question box di Instagram. Jadi kamu langsung isi nanti question boxnya ya. Jadi pokoknya aku benar-benar nungguin banget dunia hobi kamu dan dunia-dunia wishlist kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Masih di sesi Holis, hobi dan wishlist. Asik, tadi Lala udah bikin question box di Instagram dan juga udah SW-in. Cina SW, adem nih juga ibu-ibunya SW. Aku nanya nih tadi, hobi apa yang kamu lagi suka banget dan wishlist yang harus kamu checklist di tahun 2026 nih. Udah ada jawaban dari Hif nih. Bentar, aku mau ngambil HP aku dulu because aku harus ngevideoin ini ya, karena Hifni is my very very very best friend. Wait. Oke, udah aku ambil HP-nya. Sorry, iklan dulu bentar ya teman-teman. Kita akan memvideokan khusus

waktu dan hal lainnya. Cuman aku juga di sini sangat berharap Indonesian Idol sesi selanjutnya, season selanjutnya, karena jujur aku juga berharap banget untuk bisa tampil di panggung Spekta. Dan aku juga sebenarnya cinta banget, dan itu adalah cita-cita aku dari kecil. Asik. Semoga ya Hifnia, kita aminkan bersama-sama. Ini kan kebetulan yang dengar sebandungan ya, jadi semoga satu Bandung mengaminkan doa aku dan Hifni supaya terkabul, karena katanya 40 orang yang mengaminkan doanya terkabul. Amin. Oke, selanjutnya ini ada masuk juga di WhatsApp Pro2 dari Ervita Dewi. Aku lagi suka nyanyi, bermusik, dan religius. Religius as in mengaji dan sholat lima waktu. Masya Allah, tabarakallah, hebat banget. Itu bukan hobi ya, sebenarnya itu lebih masuk ke kewajiban. Tapi bagus sih karena kamu suka gitu ya. Jadi kita gak mikir itu sebagai sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang kita harus kerjakan secara formalitas. Tapi memang secara hati ini memang seneng gitu untuk melakukan hal-hal religius. Keren untuk Ervita. Next dari Nabila. Aku lagi suka banget sama journaling kak. Awalnya tuh cuma nyatet tugas doang dan jadwal kuliah. Tapi sekarang tuh jadi tempat curhat dan bikin target hidup. Nah, wishlist aku tahun ini pengen banget nonton konser sendirian. Biar sekalian belajar berani dan mandiri. Wih, keren nih Nabila nih. Awalnya dia journaling dan jadi dia belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Dan menurut aku ya, solo konser tuh memang level keberanian yang cukup tinggi gitu gak sih? Karena kayak di saat semua orang kanan kiri kamu pacaran, biasanya itu adalah momen untuk ngedate ya, konser. Tapi kamu di sini belajar untuk mandiri dan sendirian gitu. Keren. Semoga tahun ini wishlist kamu bisa langsung dicentang ya. Dan buat kamu teman Pro2 yang belum ngirimin wishlist kamu dan hobi kamu ke aku, kirimin sekarang ya, karena bakal aku baca ini di sesi holis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2
2: Throwback Time.
1: Masih ingat

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
1: 96 FM
2: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.

Masih barengan sama Lala di Holis, Hobi dan Wishlist. Tadi Lala udah bacain beberapa Holis, sesi Holis yang udah masuk ya ke Instagram di question box dan juga tadi di WhatsApp juga udah ada. Nah sekarang untuk sebagai penutup Holis juga ada pesan spesial dari Kalara. Nanti Lala bacain deh. Nanti Lala bacain pesan dari Kalara ya. Ini aku bacain dulu. Aku bacain dulu respon dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram ya. Dari Kak Diandra, move on dan aku lagi suka masak. Asik move on gak tuh? Tapi jujur ya, move on itu memang adalah hal yang susah. Mungkin banyak orang yang mikir move on tuh gampang kok, kamu cuma tinggal lupain ya, nyuna, nyuna. Padahal menurut aku tuh susah banget. Aku gak bisa kalau disuruh move on. Tapi sebenarnya kayak tergantung orangnya sih. Waktu itu aku pernah sampai gak move on tuh sekitar 5 tahun. Tapi alhamdulillahnya ya rezekinya gue nih memang akhirnya gue balik lagi sama tuh laki. Jadi berusaha move on pun ternyata tidak perlu ya, karena ujung-ujungnya juga balikan lagi saya. Walaupun nunggu 5 tahun dulu temen Pro 2, cuman ya itulah usaha tidak mengkhianati hasilnya. Dan tentunya juga aku berdoa terus nih, semoga nih cowok balik gitu. Akhirnya alhamdulillah memang masih rezeki ya temen Pro 2 ya. Dan semoga seterusnya bareng gitu. Dan memang aku setuju banget move on itu susah. Jadi itu bisa dijadiin salah satu resolusi juga sih sebenarnya. Untuk kita let's say kayak membuka lembaran baru gitu. Asik, gokil, buka lembaran baru enggak tuh. Tapi ya emang benar ya. Tapi sebenarnya tergantung, balik lagi sih tergantung orangnya. Kalau orangnya emang pantas untuk dilupain kayak aku ya, itu gampang kalau aku. Tapi kalau misalnya emang dia sangat membekas di hati kamu tuh kayak sulit gitu. Nah, ini ada lagi nih masuk ya dari Rizky. Hobi aku sekarang lagi lari sore, Kak. Gara-gara ikut teman sekali, sekarang malah rutin 3 kali seminggu. Widih. Bagus, FOMO-nya bagus, FOMO-nya sehat. Kalau wishlist sih aku lagi pengen ikut event lari 10K pertama tahun ini. Semoga kuat latihannya dan gak mager terus. Nah, ini mantap ya. Mantap, mantap. Semangat terus ya Rizky ya. Siapa tahu nanti enggak cuma 10K tapi sampai half marathon. Asik. Ada lagi nih dari Dea. Aku lagi seneng banget belajar baking dari video-video internet. Oh sama ya, tadi kayak Kak Diandra juga lagi belajar masak. Iya aku juga tahu, aku juga lagi suka banget kayak belajar masak dari TikTok gitu. Terus aku bikin sendiri resepnya, walaupun ya sebenarnya nggak tahu ya rasanya kan kalau kita yang masak mah enak-enak aja ya sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau udah pindah ke mulut orang lain tuh masih enak apa enggak. Cuma menurut kita mah yang penting jadi ya nggak sih. Katanya gini, walaupun hasilnya kadang gosong, kadang bantat, tapi tetap seru, setuju banget. Dan wishlist aku tahun ini pengen jualan cookies buatan sendiri minimal sekali pas momen lebaran. Oh lebaran udah ya, berarti mungkin tahun depan, tahun Natal nanti. Wih mantap, setuju, setuju. Memang semua baker-baker itu pasti pernah gagal dulu ya. Apalagi yang susah banget bikin tuh, setahu aku sourdough itu susah ya bikinnya. Yang penting berani coba terus ya kamu ya, untuk Adea. Dan semoga cookies pertama kamu nanti langsung laris manis. Asik. Oke sekarang kita pindah nih ke pesan indah dari Kalara. Asik. Pesan indah untuk dibacakan kepada pendengar setiap Pro 2 Bandung yang selalu hadir mendengarkan radionya dimanapun kalian berada. Wih, thank you ya Kalara. Kalara tuh selalu nulis hal-hal yang menyentuh hati dan panjang gitu. Jadi aku senang banget bacain pesan-pesan dari Kalara. Oke, let's go, kita langsung bacain aja ya. Terkadang dalam kehidupan ini ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga tanpa sadar ia berani merendahkan orang lain. Padahal kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, jabatan, penampilan maupun kepandaian yang tampak di mata manusia. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Bisa jadi orang yang hari ini diremehkan itu justru memiliki hati yang lebih bersih, doa yang lebih tulus, dan kedudukan yang lebih dan yang paling mulia di sisi Allah daripada orang yang senantiasa merendahkannya. Karena itu, janganlah terlalu sedih ketika kita diremehkan manusia, karena nilai kualitas diri kita tidak ditentukan oleh penilaian mereka, melainkan bagaimana Allah melihat usaha, kesabaran, dan keikhlasan kita. Jika suatu saat ada yang merendahkan kita, balaslah ia dengan akhlak yang baik dan jangan terlalu sibuk membuktikan diri kita kepada semua orang. Karena tidak semua orang akan mengerti perjalanan hidup kita. Jadi teruslah melangkah dan memperbaiki diri, perbanyak syukur dan dekatkan hati kepada Allah. Sebab waktu sendiri yang akan membuktikan bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang gemar merendahkan sesama, melainkan milik mereka yang tetap rendah hati meskipun memiliki banyak alasan untuk merasa tinggi. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan saat kita berada di atas dan menjaga kesabaran kita saat sedang diremehkan. Amin. Terima kasih Kalara. Wih, terima kasih Kalara. Emang masya Allah banget, selalu menyentuh hati ya pesan-pesan dari Kalara.
Dan aku juga mau izin request lagu terbaru dari Olivia Rodrigo yang The Cure. Oke, tapi maaf banget Clara, ini belum masuk ya The Cure-nya. Aku puterin Happier, mau enggak kamu, Kak? Gak apa-apa ya, aku puterin Happier aja ya. Karena aku tahu banget Clara ini suka Taylor Swift atau enggak Olivia Rodrigo. Suka banget ya, tapi kayaknya iya deh. Soalnya sering Clara tuh sering request lagu Olivia atau enggak Taylor. Jadi kayaknya emang suka ya sama lagu Olivia dan Taylor Swift. Gak apa-apa Kak. Oke sih, aku puterin Happier ya by Olivia Rodrigo. Makasih banget ya Clara untuk pesan yang selalu menyentuh hatinya ya.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio, dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat, karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi, tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100 ribu plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel.

0: Halo, saya Mbu Aroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 sekaligus untuk menutup sesi Holly, si Lala bakal bacain request bukan requestan dong, Sabila Caitra Janitri. Respon ya. Ini kalau udah agak malam tuh semakin otaknya tuh pengen cuangki gitu. Soalnya depan kantor banget nih, cuangki udah berjejer. Jadi makin malam agaknya belibet ya otak saya. Mohon dimaklumi teman Pro 2. Oke. Balik lagi. Sebagai penutup sesi Holis malam hari ini, dan kita akan lanjut ke sesi cerita penutup hari. Lala bakal bacain lagi nih respon teman Pro 2 yang udah masuk ya. Ini ada dari Gumilang Bayi Pangestu, katanya resolusinya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Best, best, best. Bagus banget ya resolusinya. Dan hobi yang lagi dia lakuin adalah public speaking. Gokil, gokil. Terus ada lagi nih dari Salsa ya, dari WhatsApp nih. Aku lagi suka banget belajar bahasa Korea dari aplikasi, sekalian juga sambil nonton drama. Oh iya benar. Emang benar kalau misalnya kamu nonton drakor terus-terusan tuh lama-lama tuh jadi familiar kan sama bahasanya gitu. Sebenarnya aku ada di fase pernah pengen banget belajar Korea, tapi sekarang lagi kegeser dulu sama bahasa Jepang karena aku lagi nonton banget Detektif Conan. Jadi kayak ya gitu deh, jadi aduh bahasa Jepang. Gue tiba-tiba lupa, tadi gue mau nyontohin bahasa Jepang, tiba-tiba lupa. Bentar, kita pikirin dulu. Matsuko. Ya mete gitu. Ya gitulah ya. Itu pokoknya kalau kamu terbiasa mendengar sesuatu dari film yang kamu tonton terus-terusan, kamu lama-lama jadi tahu kayak oh ini tuh ini artinya ini gitu. Khusus aku pengen banget bisa ngobrol lancar tanpa subtitle dan dalam 2 tahun ke depan. Jadi nanti kalau nonton episode baru enggak perlu nunggu terjemahan lagi. Asik, keren. Dan relatable juga sih buat pecinta drakor ya tentunya. Semoga kamu konsisten dan belajarnya selesai ya. Dan semoga suatu hari nanti bisa nonton tanpa subtitle. Terus kamu bilang kayak, gini ternyata sama ini. Asik, jadi udah ini banget, native banget tuh ya nanti ya. Seru banget ya teman Broadway di sesi Holis hari ini. Ternyata emang hobi orang-orang tuh beda-beda banget. Mulai dari lari tadi, terus baking, journaling, move on, bahkan terus belajar bahasa asing. Tapi satu nih yang sama, yaitu semuanya punya wishlist yang lagi diperjuangkan. Asik. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 ya, apa yang kamu benar-benar pengen banget ke tahun ini tercapai? Kalau aku pengen banget tahun ini financially stable. Amin. Kalau misalnya kamu semua nih yang belum kirimin wishlistnya, gak apa-apa. Sebenarnya kamu bisa aja itu dalam diam, dan kamu sudah menyebutkan itu di kamarmu atau di mobilmu mungkin ya. Gak apa-apa, aku bantu aminin, semoga tercapai ya tahun ini. Semoga cepet-cepet dicentang ya wishlistnya. Anyway, habis ini kita bakal bergeser ke sesi curhatan ya. Yaitu adalah sesi cerita penutup hari. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat, boleh banget ya. Kalau misalnya Lala sih paling lagi ngerasa, aku lagi ngerasa stuck aja. Aku lagi ngerasa stuck banget karena aku udah belum melanjutin draft selama sebulan. Oh my god, gak boleh, itu harus beres. Bayangin, aku sempronya dari tanggal 23 April dan sampai Juni ini aku belum lanjut lagi, ya Allah. Jadi tolong doain ya teman Pro 2 ya, semoga aku cepetin beres draftnya, revisiannya, dan lanjut skripsian terus lulus. Amin. Nah, buat kamu teman Pro 2 ya, ceritain ke Allah dong, cerita kamu kayak gimana, dan mungkin ada pikiran-pikiran yang kamu belum ceritain ke orang, ceritain aja ke Allah, oke? Okay?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu.
1: Hey, can we get some cowbell?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Ampun, Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 tadi kan lo udah nyelipin dikit ya kalau harinya lalu tuh gimana. Sebenarnya aku lebih lagi ngerasa stuck gitu. Terus kan Azwa itu respon katanya gini, aku barusan dengar curhatan kakak dan merasa aku relate juga karena lagi di fase yang sama, stuck sama tugas akhir. Kayak ngerasa mentalku saat ini tuh lagi jelek banget, lagi nol, ngerasa draining. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan tugas akhir ini hal yang menyenangkan dan enjoy untuk diselesaikan buat mahasiswa akhir ya. Hashtag siap lulus tahun 2026 ini. Asik. Amin, amin ya Allah, ya Allah. Pengen jadi wisudawan, wisudawati tahun ini ya Allah, ya Allah. Biar gak ditanya kapan lulus sama orang tua ya Allah. Amin ya Allah, semoga dijabah doaku ya. Dan doa anak-anak mahasiswa akhir di luar sana yang pengen banget cepet lulus, semoga kamu gak stuck lagi. Semoga banget nih malam ini tiba-tiba kita diberikan wahyu untuk mengerjakan skripsi dengan hati yang gembira ya. Bismillah, saya buka karena Allah. Amin ya Allah, amin ya. Dan katanya sekalian mau request lagunya David Bayu yang segalanya itu kamu. Oke banget, oke boleh deh Kak Nazwa, aku puterin ya. Terus ada nih dari Kak Jai, sebenarnya ini adalah sesi holis ya, tapi gak apa-apa. Lala bacain aja. Katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teteh Sabila cantik, ini sama A Ajae, paling ganteng banget, tidak terkalahkan sama Jelaya Kabupaten Bandung. Asik, gacor. Menurut Jae, resolusi 2026, Jae pengen ke Bandung, mau karir di Bandung. Ajae mau ketemu sama Teteh Sabila dan Teh Raya dan Teh Uli di foto bareng sama Ajae dari Majalaya. Makasih ya Teteh Sabila cantik. Amin, semoga kita cepat bertemu ya Ajae ya. Amin, amin, amin. Itu adalah resolusi yang indah dan sederhana ya Kak Ajae. Mau ketemu aku. Dan anyway, di sela-sela siaran ini ternyata ada orang terdekat aku. Asik, orang terdekat gitu. Dia online, dia baru online. Karena dia gak bisa setiap hari online kan. Terus dia tiba-tiba online terus ngechat aku kayak dia lagi pusing banget, lagi stres banget karena besok akan paparan. Jadi besok dia tuh ada seleksi kayak apa ya, kayak jadi pemimpin lah di komunitasnya dia gitu. Lebih ke di kampus sih sebenarnya. Kampus yang tidak bisa aku sebutkan. Takut dicari soalnya sama temen Pro 2. Terus aku bilang kayak, remember your inner ketos. Aku bilang kayak gitu, ingat kamu bisa. Kamu tuh pernah kampanye, pernah orasi, pernah semuanya. You can do it, you can do it. Aku bilang kayak gitu. Makasih ya, katanya makasih. Maaf ya aku ngerepotin kamu. Katanya, enggak ya, enggak ngerepotin ya. Padahal aku kan seneng direpotin. Terus dia lagi ngeluh lagi nih, mana besok aku ini lagi harus apel lorong, harus beberes kamar. Hade, katanya semangat ya, semangat ya ceng. Hehehe. Aduh maaf ya teman Pro 2, ini aku agaknya malah curhat diri sendiri. Oke, next kita langsung bacain aja satu pesan masuk nih dari Aulia. Halo kak, aku mau curhat dikit boleh ya? Boleh dong. Akhir-akhir ini aku lagi ngerasa capek banget. Bukan capek fisik sih, lebih ke capek pikiran. Rasanya setiap hari ada aja yang harus dipikirin gitu. Mulai dari tugas kuliah, organisasi, sampai mikirin masa depan. Yang bikin bingung, aku sebenarnya baik-baik aja, gak ada masalah besar. Tapi kok sering ngerasa kosong dan kehilangan semangat ya kak. Kadang lihat teman-teman di media sosial udah banyak yang capek ini itu. Jadi suka ngebandingin diri sendiri. Aku tahu gak seharusnya kayak gitu, tapi kadang susah banget buat gak kepikiran. Olia, makasih banget ya kamu udah mau sharing cerita kamu di sini. Dan aku yakin banget, mungkin bukan cuman kamu yang pernah ngerasain hal kayak gini. Kadang yang bikin kamu lelah tuh sebenarnya bukan aktivitasnya, tapi pikiran kamu yang jalan terus tanpa sempet istirahat gitu. Dan soal ngebandingin diri kamu sama orang lain, kayaknya hampir semua orang juga pernah ada di fase itu ya, Al. Padahal yang kita lihat di medsos itu sebenarnya most of the time itu cuma potongan terbaik lah dari kehidupan seseorang gitu. Beda ya kehidupan di media sosial dan aslinya. Kita tuh sebenarnya gak pernah benar-benar tahu lah perjuangan seseorang, kegagalan mereka, atau kekhawatiran yang mereka tuh hadapin di balik layar sosial media. Dan yang paling pentingnya Aulia, jangan lupa kasih apresiasi ke diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu masih bertahan, masih berusaha menjalani hari, itu juga termasuk pencapaian loh. Dan gak semua proses itu harus kelihatan besar untuk bisa dihargai ya Aulia. Jadi respect yourself more gitu. Dan buat teman Pro 2 nih yang belum cerita, aku masih tungguin kamu ya di cerita penutup hari. Mau langsung aja ke WhatsApp di 0812 6020969 karena bakal aku bacain sampai jam 11 nanti.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

2 aku bakal bacain lagi ya cerita penutup hari sekalian juga menutup sesi siaran di hari ini. Yeay. Karena sebentar lagi udah mau jam 11, artinya kita akan mendengarkan Just More Music sampai jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu aku bakal bacain lagi nih dari kamu teman Pro 2 yang belum malah bacain ya tadi cerita penutup hari ini. Ini dari Nisa. Ini singkat, padat dan jelas ya. Kak, aku cuma mau bilang kalau tahun ini aku belajar satu hal. Ternyata gak semua orang yang pergi dari hidup kita harus kita paksa untuk tetap tinggal. Beuh. Jujur dalam. Jujur kena ya Nisa. Kadang memang ada orang yang datang untuk mengajarkan sesuatu lalu pergi. Beuh. Emang bener-bener quotes of the day banget Nisa. Emang kamu pas banget buat jadi penutup cerita malam hari ini. Gacor ya. Itu dalam banget, karena memang benar banget aku setuju. Kadang itu kita terlalu fokus sama kehilangannya sampai lupa kalau setiap pertemuan itu pasti ada pelajaran gitu. Nggak mudah memang, tapi menerima kenyataan tuh sebenarnya ada langkah awal supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita dengan lebih tenang gitu. Ya itu kata-kata dari aku buat kamu Nisa. Emang gokil banget ini Nisa, pas banget untuk jadi benar-benar definisi cerita penutup malam hari ini ya. Anyway, tetap semangat teman Pro 2, dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang lagi merasakan apapun, pokoknya dijalan aja hidup ini, banyak bersyukur, banyak-banyak ngelihat ke sekitar, karena kadang kita tuh perlu melihat dunia nyata gitu ya, tanpa terus-terusan stuck sama apa yang kita jalanin gitu teman Pro 2. Dan buat kamu kalau misalnya nanti kamu punya cerita lain atau keresahan-keresahan kamu yang belum kamu ceritain, atau cuma sekedar pengen sharing aja gitu hari ini kamu kayak gimana, pintu curhat selalu terbuka buat kamu teman Pro 2 ya. Karena kadang didengerin itu bisa jadi hadiah terbaik gak sih setelah kamu menjalani hari yang panjang. Tapi karena sudah jam 11, artinya kita akan mendengarkan Just More Music. Dan aku mau ngomong terima kasih banget buat kamu teman Pro 2 yang tadi udah cerita-cerita barengan sama Lala, yang udah ngasih pesan-pesan panjang juga buat aku dan buat teman Pro 2 di luar sana. Nanti besok kita ketemu lagi ya, dijaga malam lagi, ditemenin sama Lala lagi. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini belum sempat curhat, boleh besok kita curhat dan cerita-cerita, oke? Okay? Sekali lagi makasih teman Pro 2 ya. Tapi tetap stay tune terus ya sampai jam 12 nanti.

Saya Rani Diaulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan

teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam. Hari ini, Rabu 3 Juni 2026, di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

pagi teman Pro 2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program 2 Bandung. Kali ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. Bareng Sandy Puspani nih ya, yang bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Pagi atau siang tuh. Ya, dengan banyak banget informasi yang udah Sandy siapin buat kamu pastinya teman Pro 2 di rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini. Yes. Seperti biasa, Sandy bakalan kasih lagu-lagu enak seperti sejam ke depan dulu Sandy kasih lagu-lagu nonstop dari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat ya. Habis itu akan ada info terupdate dari dunia entertainment di Info Pro 2. Ada juga informasi sekitaran kota Bandung ya, apa sih yang lagi terjadi di kota Bandung. Terus juga informasi dari dalam dan luar negeri. Ada informasi dunia olahraga, entertainment. Dan pastinya akan ada current issues yang kita bahas bersama narasumber kita. Semuanya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur, marilah kita senantiasa panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua yang sampai hari ini

sebagai hamba-hamba Allah, kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Qadir Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam MISIS nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama menghadap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rezeki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rezeki bukan hanya sebatas harta saja. Rezeki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rezeki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki ini. Tentu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat yang sudah masyhur, "Wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizquh." Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Dalam satu keterangan, Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung.
apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan burung rahimani wa rahimahullah, tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini, agama yang mendorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rezeki ini harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa." Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan dan orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rezeki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rezeki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rezeki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqwakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah, tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung,
Rizki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rizki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah imani wa rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil asyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur,

sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan istri tersebut mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua, sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih, tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Hayo, siapa yang nyebut pasta gigi itu odol? Ternyata, odol itu adalah merek pasta gigi asal Jerman. Pasta gigi merek odol pertama kali diproduksi di Jerman tahun 1892 oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang dikenal sebagai Ligner Work AG sebagai cairan pencuci mulut atau mouthwash. Pasta gigi dengan merek odol ini dibawa oleh para tentara Hindia Belanda dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, hingga kini nama odol menjadi sebutan pasta gigi sehari-hari di Indonesia.
1: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Willow yang kembali dengan karya terbaru berupa single Talk on the Hill, lagu yang menjadi penanda dimulainya era musik baru sang penyanyi, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai arah kreatif yang akan dieksplorasi dalam proyek berikutnya. Bersama dengan perilisan single tersebut, Willow juga mengumumkan album studio ke-9 yang bertajuk The Thread yang dijadwalkan rilis pada 24 Juli mendatang, di mana album ini hadir setelah Petal Rock Black yang dirilis awal tahun ini.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya datang dari Taylor Swift yang akhirnya mengungkap proyek yang telah lama dinantikan para penggemarnya, di mana penyanyi tersebut akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story ke-5 pada 5 Juni mendatang. Lagu yang ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff ini disebut oleh Disney sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya.
1: Info Pro 2.
2: Antusiasme menuju Piala Dunia FIFA 2026 semakin meningkat dengan hadirnya Game Time, single baru dari album resmi turnamen yang dibawakan oleh Future dan Tyla. Lagu yang dirilis melalui Salso UAM ini dan juga Def Jam Recordings hadir bersama video musik resmi dan kini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Diproduseri oleh peraih 4 Grammy, Circuit, Game Time mencatat sejarah sebagai lagu soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang menghadirkan unsur hip hop, di mana perpaduan rap khas Future, dentuman perkusi, instrumen brass yang megah serta sentuhan pop energik dari Tyla menghasilkan anthem yang dirancang untuk menggambarkan ketegangan dan semangat menjelang kick off Piala Dunia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Kupas ke teman Pro 2 ya, dengan informasi terbaru. Tadi udah ada 3 info yang saya dikasih di Info Pro 2 pastinya ya. Mengawali paginya kamu di hari ini, ada info-info ini tentang Persib, ada banyak sih teman Pro 2 ya. Karena ini kan lagi panas-panasnya, ini siapa yang bakalan bertahan dan tidak. Udah ada pemain yang udah say goodbye teman Pro 2, dan juga untuk Piala Dunianya pasti juga ada informasinya. Seputaran Kota Bandung juga ada. Pokoknya semuanya bakalan komplit banget hari ini, saya bakalan kasih buat kamu. Yang jelas kamu tinggal dengerin aja di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi loh buat kamu yang memang pagi hari ini sudah bangun ya, sudah siap-siap, sudah mau memulai aktivitas kamu. Selamat pagi juga buat teman Sandy yang lagi dengerin, ada David ya lagi dengerin, katanya lagi baru on the way dari Lembang menuju ke Bandung habis barbekyuan. Kamu kemana aja barbekyuannya baru hari ini? Itu Idul Adhanya udah lewat. Oh, masih ada sisaan daging ya, gak apa-apa ya. Selamat pagi juga buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi on the way kerja, cari sarapan. Even Kota Bandung di jam sekarang sih masih kelihatan mendung sih teman Pro 2 ya. Cuman berharap banget hari ini bisa cerah ya. Berharap banget bisa secerah dompet kamu yang di awal bulan ini. Amin ya. Yuk, saya temenin kamu ya teman Pro 2 ya, sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Anda jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda tiga, hingga sepeda modern dengan berbagai tipe dan variasi yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais, berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1785. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan, dan untuk menunjang tugasnya, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Didasari kebutuhan tersebut, Karl kemudian berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan sebuah terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai sekarang. Bentuk awal sepeda yang diciptakan pada masa itu adalah sepeda beroda tiga tanpa

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

Jujur ya, abis ngeliat postingan dari Levin Kurjawa, teman Pro 2 ya, yang resmi mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan tim Maung Bandung usai berakhir di kompetisi BRI Super League 2025-2026. Dimana banyak juga ya, si Kurzawa ini tuh kayak nge-repost, ada Malis ya, terus juga Mark Lok, teman Pro 2 yang memang kayak saying goodbye atas kenangan manisnya yang memang cuman dalam hitungan bulan aja di kota Bandung ya. Berseragamkan Persib, teman Pro 2. Dan dia harus balik lagi, yes, dari Paris Van Java ke Paris beneran. Sedih gak? Sedih. Tapi ya gitu lah, namanya juga sepak bola ya. Ada yang harus stay, ada yang harus cabut. Entah itu diambil sama tim lain, ataupun memang ada proyekan lain. Ya gitulah kalau kerjaannya, teman Pro 2. Tapi yang jelas, mantan back Paris Saint-Germain atau PSG ini juga menyampaikan kabar perpisahan tersebut melalui sebuah unggahan di media sosial, disertai ucapan terima kasih khususnya kepada para bobotoh dan serta seluruh elemen tim. Jadi Kurzawa tuh nulis ya dalam keterangannya ya, dia tuh bilang, saya menghormati keputusan klub dan meninggalkan semuanya dengan rasa syukur atas momen-momen yang telah kita lalui bersama. Dan Sandy tuh ngelihat banget ya beberapa kali si Kurzawa ini tuh kayak ngeposting apa di sosial medianya beberapa momen-momen waktu dia tuh pangriwehna ketika konvoy. Ya. Terus juga dia benar-benar kayak saya thanks buat Boboto. Terus benar-benar dia berkali-kali bilang I love this team, I love this team and the staff also, ya kan. Jadi Kurzawa ini ngaku banget kalau dia punya kesan mendalam selama menjalani 5 bulan bersama Persib dan merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang menurutnya sangat istimewa. Kurzawa ini ngaku nih, mengakui kalau dia menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub yang penuh gairah dan para pendukung yang luar biasa yang membuat dia merasa diterima sejak hari pertama. Dan pasnya juga Kurzawa ngaku bangga banget pernah mengenakan seragam Persib dan menjadi bagian dari perjalanan tim, meski hanya dalam waktu yang relatif singkat, teman Pro 2. Ini kalau dilihat ya, ada beberapa obrolan di threads teman Pro 2 ya, ada yang memang kayak logowo untuk melepas Kurzawa kembali lagi ke Paris. Ada yang mungkin netral ya. Ya udah sih gitu, namanya juga olahraga gitu kan. Mungkin Persib pengen terus mencari yang terbaik dan yang terbaik. Terus juga ada yang kayak nyeleneh bilang, padahal mah ini Kurzawa udah aja jadi BA-nya Persib, soalnya dia tuh benar-benar membawa warna baru. Ih, setuju. Setuju. Sandy setuju banget ya enggak sih kayak. Dia tuh cuma hitungan bulan emang teman Pro 2 ya, tapi entah kenapa ya. Lucu dia, Tessa tuh lucu. Dia benar-benar kayak keluar all out gitu ya, keisengan dia ya. Humble gitu, dan pastinya salah satunya adalah membawa nama Persib ke kancah internasional lewat si Levin Kurzawa ini, sampai akhirnya Persib dikenal ya kan. Dinotis lebih tepatnya sama Neymar, sama Kylian Mbappe, dan sama beberapa para pemain di Eropa, teman Pro 2. Beuh, bangga gak tuh?

0: Ya, gimana lagi ya, kita harus say goodbye teman Pro 2 buat Levin Kurzawa. Cuman jujur ya, untuk Persib musim 2025-2026 itu benar-benar kayak menyisakan sesuatu yang luar biasa teman Pro 2. Dan sebelum-sebelumnya juga jelas ya gitu. Dan memang selalu setiap masuk ke musim baru, ya selesai musim gitu kan ya, itu selalu akan ada perpisahan di situ. Gak apa-apa. Yang jelas mau Levin Kurzawa di Paris atau di Paris Van Java, kita sama-sama cinta sama Persib dan sama-sama siap-siap buat yang namanya Piala Dunia.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Here a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

informasi tadi teman Pro 2, di mana Levin Kurzawa ini salah satu ya orang yang bisa mengenalkan Persib ke dunia teman Pro 2. Dan ternyata nih ya, setelah meraih gelar juara Super League 2025-2026, Persib Bandung meraih predikat membanggakan lainnya. Jadi predikat ini datang dari CIES Football Observatory yang menyebutkan kalau Persib Bandung ini masuk jajaran 10 besar klub non-Eropa terpopuler pada Mei 2026. Tepuk tangan dulu. Gokil ya. Jadi CIES Football Observatory ini adalah sebuah pusat riset sepak bola internasional yang berbasis di Swiss, di mana mereka biasa menyajikan analisis statistik, data transfer, nilai pasar pemain, demografi, dan tren global sepak bola. Nah ya, sementara itu dari klub-klub yang non-Eropa terpopuler, Persib Bandung ini menjadi satu-satunya tim dari Indonesia teman Pro 2. Jadi popularitas ini dilihat dari followers Facebook, Instagram, TikTok, X, dan juga YouTube, di mana di urutan pertama ada klub dari Brazil ya. Ini klub asal Serie A Brazil, yaitu Flamengo. Klub ini bernilai pasar 3,71 triliun rupiah dan memiliki total 71,6 juta pengikut. Beberapa pemain super mewah yang menghuni klub tersebut diantaranya ada Lucas Paqueta, pemain timnas Brazil yang kini harga pasarnya 556,21 miliar rupiah. Yes. Terus juga ada Danilo, back tengah ex Manchester City dan Juventus. Sementara itu juga di urutan kedua klub terpopuler non-Eropa ada Al Nassr. Tahu dong ya. Klub yang baru aja menjadi juara di Liga Arab Saudi ini memiliki 66 juta pengikut. Al Nassr ini dihuni sejumlah bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo, salah satunya teman Pro 2, dan juga Kingsley Coman. Di urutan ketiga ada Al Ahli. Ini klub dari Mesir yang memiliki 60,1 juta pengikut. Kemudian di urutan keempat ada Inter Miami, sebanyak 43,2 juta pengikut yang pastinya dihuni oleh legenda dunia Lionel Messi. Persib Bandung ada di urutan ketujuh dengan total 35,6 juta followers, teman Pro 2. Di mana posisi Persib Bandung ini tepat di bawah Al Hilal, klub Liga Arab Saudi yang dihuni pemain bintang seperti Karim Benzema, Theo Hernandez, hingga Darwin Nunez. Al Hilal sendiri memiliki total 36,1 juta pengikut, selisihnya tipis banget sama Persib Bandung, teman Pro 2. Ya, jadi tuh kalau dihitung-hitung nih Persib ada urutan ketujuh. Best! Bangga, ini satu-satunya loh, satu-satunya klub yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah ya karena salah satunya memang selain karena pelatihnya ya Boyan Hodak, terus juga para pemainnya, dan pastinya kita-kita juga ya selaku bobotoh teman Pro 2. Coba kalau misalkan kamu gak nge-follow Persib ya di Instagram atau di TikTok gitu, atau di social media, atau gak nontonin YouTube-nya gitu, ini angka segini gak akan ada teman Pro 2. Jadi luar biasa ya untuk para bobotoh. Saya mah yakin ya, Bobotoh bukan cuma di Bandung aja teman Pro 2, ya Jawa Barat mah jelas gitu kan ya. Tapi ternyata waktu itu juga waktu kita kemarin konvoy ya, ngebiruin kota Bandung, Bobotoh juga tersebar di seluruh dunia ya, banyak bule-bule, bahkan juga mereka mengaku Bobotoh karena sering mengikuti pertandingan Persib. Dan mereka punya